0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Mic drop BTS, teman produ. Eh, kenceng banget suara aku ya. Udah. Kecilin dikit Resti, ketahuan habis makan ya. Langsung aja nih kayaknya semangatnya powerful. Ya gitu dah, kalau habis sarapan ya berasa kayak semangat 45 deh teman produ. Oke, sekarang saatnya untuk aku ajak kamu pantau kabar cuaca. Ini janji aku tadi kan. Segera aku hadirkan buat kamu, ini dia ada info cuaca. Alright guys, pagi ini di Pro FM Palembang. Seperti biasa aku punya informasi perkiraan cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di Sabtu 1 Agustus 2026. Pagi hari cerah berawan kayak sekarang dong ya. Ada sih hujan ringan yang berpotensi di wilayah Musirawas dan juga Oku. Kalau siang sampai sore harinya bakal cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan, kemudian Oku, Oku Timur, Musi Banyu Asin, dan juga di Banyu Asin. Nah, malam hari ini berawan ya, dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku dan juga Oku Selatan. Potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, kemudian Musi Banyu Asin, Lahat Muara Enim, dan juga di Empat Lawang. Oke, jadi gitu ceritanya ya. Kemudian nih kalau untuk dini harinya bakal cerah berawan dong. Cerah berawan pasti teman pro 2 ya. Dengan potensi hujan ringan di Musirawas Utara, Musirawas, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Oku dan juga Oku Selatan. Oke deh ya. Jadi aku mau kasih peringatan dini cuaca dulu. Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hari di wilayah Oku dan Oku Selatan ya. Oke, itu dia teman pro 2 informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Teman terbaik.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2020 teman Bro 2, pemain lama. Wow, ya. Orang baru tapi pemain lama, maksudnya gitu. Oke. Ya udahlah ya, mikirin pemain lama. Ada yang mungkin kamu ketemu sama sosok seperti ini, kemudian ujung-ujungnya pada broken heart, kesel, kecewa gitu ya teman Bro 2. Ya, karena ternyata sedih pemain lama. Waduh ya. Udah. Gak usah berlarut-larut sama masalah-masalah yang terjadi sih kalau aku bilang ya. Cari hal yang bisa mengalihkan kesedihan kamu aja lah teman Bro 2. Banyak sih banyak hal. Aktivitas positif atau mungkin mencari yang bisa dikunyah tapi bikin mood kamu bagus. Coklat misalnya, bener gak sih? Wow. Coklat itu mah kalau seandainya lagi bad mood tuh kamu ya teman Bro 2, terus kamu konsumsi coklat tuh berasa kayak better lah, I'm feeling better. Ya gak sih teman Bro 2 ya. Oke, tapi ternyata coklat itu juga bagus, apalagi untuk coklat hitam ya. Aroma coklat hitam itu aja tuh potensinya bisa membantu meningkatkan performa latihan kekuatan loh ya. Sekaligus bisa menekan rasa lapar saat berolahraga dalam kondisi perut kosong gitu. Itu kata studi yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition and Psychology gitu kan ya. Jadi teman Bro 2, penelitian itu melibatkan 23 pria sehat ya, usianya sekitar 20 tahun yang emang rutin menjalankan latihan kekuatan. Nah jadi para peserta tuh diminta melakukan latihan leg extension ya, setelah menghirup aroma coklat cair ya, coklat hitam cair, kemudian susu coklat cair ya, coklat susu cair atau cairan yang berbasis air sebagai pembanding. Jadi hasil penelitian menunjukkan peserta yang menghirup aroma coklat hitam itu mampu menyelesaikan rata-rata sekitar 18 repetisi leg extension dan lebih banyak dibandingkan saat menghirup aroma pembanding. Nah mereka juga melaporkan rasa lapar yang lebih rendah ya, rasa kenyang yang lebih tinggi, serta keinginan makan yang berkurang gitu deh. Nah sementara itu peserta yang menghirup aroma coklat susu itu mampu menyelesaikan rata-rata sekitar 9 repetisi lebih banyak. Namun pengaruhnya terhadap rasa lapar enggak sekuat aroma coklat hitam loh guys. Gitu ya. Oke, jadi emang coklat itu diyakini bisa membangkitkan stamina dan energi gitu kan ya. Mood kamu juga better lah, asal jangan berlebihan, ntar sugar rush takutnya. Oke deh, jadi teman Bro 2 yang tadinya lagi pada bete, oh ya udah, kayaknya mending cari coklat deh. Siapa tahu suasana hati berubah menjadi lebih baik, siapa tahu ya. Usaha dulu dong. Tapi mumpung weekend, mumpung tanggal 1 juga nih, wow, banyak hal-hal menarik yang bisa kamu lakukan pastinya teman Bro 2, biar bikin kamu mood makin baik.

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cat, huruf A dibaca A-E, menjadi cat. Pada kata cake, huruf A justru dibaca E-I, sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca A-A, menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi seperti bahasa Indonesia. Cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.

Nova Palembang, teman terbaik kamu untuk memproduksi Coldplay. Aku udah puterin aja buat kamu, spesial banget dong pagi hari ini ya. Sambil juga aku pengen sapain teman produa, masih nikmatin suasana weekend, masih seneng banget ya karena weekend tanggal 1. Dari kemarin kayak nunggu banget, aduh tanggal 1 please segeralah datang misalnya gitu kan ya. Pas udah datang ya udah sumringah dah, mulai deh ya. Mulai bikin list mau pada ngapain aja sih di weekend kamu di tanggal 1 ini teman produa. Wow, banyak hal menyenangkan mungkin yang bakal kamu lakukan ya. Atau mungkin kamu gak kemana-mana sih, di rumah aja. Paling cek media sosial, ya utak-utak handphone, ala-ala me time gitu sih. Dari crowded dan hektiknya weekday kamu, boleh aja. Tapi hati-hati loh ya, paparan konten negatif di media sosial itu bahaya banget juga. Bukan cuma buat anak-anak muda aja gitu sih. Bahkan ini disebut ya menjadi ancaman kesehatan untuk mental prajurit di tengah tugas. Sampai segitunya loh ya. Jadi emang penggunaan media sosial yang gak bijak ini berpotensi memicu stres, kecemasan, hingga depresi apabila langsung secara berlebihan. Jadi gitu ya. Jadi memang itu juga sudah sampai disampaikan langsung sama dokter spesialis psikiatri Departemen Kesehatan Jiwa ya teman produa. Dokter Karina tuh udah bilang kalau teknologi dan media sosial tuh ibarat pedang bermata dua yang emang menghadirkan manfaat sekaligus resiko. Nah kalau dalam lingkungan militer, penggunaan media sosial yang berlebihan itu bisa mempengaruhi kondisi biologis, kemudian psikologis dan juga sosial prajurit. Kalau dari sisi biologis nih ya, paparan media sosial itu bisa mempengaruhi sistem kimia otak ya melalui pelepasan dopamin saat memperoleh respons positif. Jadi ketergantungan terhadap respons tersebut itu membuat seseorang mudah gelisah ketika memang memperoleh perhatian gitu. Nah gangguan itu bisa berdampak pada penurunan kualitas tidur nih ya, sehingga tubuh dan pikiran tuh gak memperoleh waktu pemulihan optimal. Dan kondisi itu membuat prajurit lebih mudah mengalami kelelahan mental, kemudian burnout juga ya, penurunan konsentrasi, serta peningkatan resiko stres berkepanjangan. Itu ya untuk biologis. Psikologis ada lagi teman produa. Jadi kalau secara psikologis ya, berita konflik sampai dengan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial itu tuh memperburuk kondisi mental. Nah otak itu cenderung menyimpan memori negatif yang membuat seseorang tuh terus merasa cemas apabila gak memiliki mekanisme coping yang adaptif. Jadi ketergantungan terhadap gawai itu juga dinilai bisa mengganggu kedisiplinan ya, dan juga kesiapan operasional prajurit karena emang mempengaruhi fokus ketika menjalankan tugas. Wah, sampai segitunya ya. Ternyata bukan anak-anak aja, jadi seluruhnya, bahkan prajurit di medan perang sekalipun ya, sedang bertugas misalnya, itu juga berpengaruh gitu. Jadi emang besar banget kan, besar banget tuh yang ditimbulkan ya efeknya dari penggunaan gadget yang tidak bijak. Jangan sampai kita kena efeknya juga.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Masih di Prodeva Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Coldplay. Aku udah play buat kamu spesial banget dong ya. Nah, jadi kalau seandainya kamu masih, tapi kalau sekarang sih udah gak lagi sih demam sepak bola ya, atau mungkin masih, karena memang Piala Dunia udah berlalu. Tapi kan berbagai liga di dunia kan tetap bergulir, ya kan. Dan tahu gak sih teman Pro 2, siapa yang ditetapkan oleh Opta sebagai Liga Premier terbaik di dunia? Aku kasih tahu sama kamu, ternyata Liga Premier Inggris yang ngedapetin ya. Keren banget ya. Jadi Liga Premier Inggris ini kembali dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Nah, jadi predikat itu berdasarkan daftar 50 liga terbaik dunia ya oleh Opta Power Rankings terbaru pastinya. Dan ternyata gelandang Chelsea, Cole Palmer, itu menilai kalau Liga Premier Inggris itu emang layak banget nih menyandang status tersebut. Jadi emang ketat banget kan persaingan. Itu tuh buat setiap pertandingan menuntut performa terbaik dari para pemain gitu deh. Jadi Palmer juga menyampaikan pernyataan tersebut waktu dia tuh ngebahas tentang ketatnya persaingan di Liga Premier Inggris ya. Jadi dia juga bicara mengenai persiapannya menghadapi musim baru gitu. Jadi di tahun 2 Liga Premier Inggris mempertahankan posisi teratas dalam pemeringkatan tersebut ya. Dan kompetisi itu tuh mengungguli sejumlah liga elit Eropa. Kayak La Liganya Spanyol, Serie A Italia, atau Bundesliganya Jerman ya. Wow, kalah semua yang lain ternyata. Jadi Opta ini menyusun pemeringkatan itu berdasarkan sejumlah indikator. Di antaranya tuh ya, ada kekuatan klub peserta, ada juga performa di kompetisi internasional, kemudian kualitas permainan ya, serta tingkat persaingan sepanjang musim. Jadi emang hasil pemeringkatan itu tuh jadi salah satu tolok ukur nih untuk menilai perkembangan kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia. Tapi meskipun emang Liga Premier Inggris tetap berada di posisi teratas, hasil pemeringkatan itu tuh memunculkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola dunia nih teman Pro 2. Sebagian sih nilai kalau hasil itu tuh udah mencerminkan kondisi saat ini. Sementara yang lain itu mempertanyakan posisi beberapa liga yang dinilai terus mengalami peningkatan juga nih dalam beberapa musim terakhir. Itu sih versinya Opta. Kalau versinya kamu teman Pro 2, liga terbaik dunia, liga apa dong?

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Roda FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kayaknya sekarang udah hampir banget jam 9. Bukan hampir, jam 9 kali ah. Dan aku mau ngajak kamu segera ke Bengkulu. Jalan-jalan dulu ya, teman Pro 2. Seperti biasa dong ya, kita tuh bakal dengerin MLC Weekend Belajar Sumba bersama dengan Pro 2 FM Bengkulu. Nah ya, jadi kamu bisa dengerin aja gimana serunya buat ngobrol bersama dengan Pro 2 FM Bengkulu ya, teman Pro 2. Sambil kepo-kepo seputaran Hanifah Amalia dan juga Pro 2 FM Bengkulu dong pasti, ya kan? Ya udahlah, kalau kayak gitu tetap aja nih aku ajak kamu untuk terus stay tune di Pro 2 FM Palembang ya. Karena meskipun kita ke Bengkulu, tapi nanti bakal balik lagi dan nanti bareng kakak Divya Oktavani selanjutnya. Kalau gitu langsung nih dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dan langsung kita menuju Pro 2 FM Bengkulu sekarang juga untuk dengerin MLC Weekend Belajar Sumba.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo-halo ya, hari ini spesial banget ya. Selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol di Music Live Chat edisi Belajar Sumba pada pagi hari ini. Dan gak lupa ya, hai-hai juga buat teman Pro 2 di 95,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang. Pokoknya semoga teman Pro 2 sebelajar Sumba sehat selalu dan bahagia terus ya pokoknya. Dan kita ngomongin apa ya teman Pro 2 ya, ini ngomongin mimpi ya. Kayak semua orang tuh punya mimpi gak sih? Ada yang masih mengejar, ada juga yang sedang menikmati mimpinya, dan ada juga barangkali yang terus belajar agar mimpinya tetap hidup. Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrol ya, ngobrol santai sama sosok muda ya, sosok muda gak tuh? Yang mungkin udah gak asing bagi sebagian teman Pro 2 di Bengkulu khususnya ya. Sudah hadir di studio Hanifah Amalia, hai.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ya ampun. Udah lama banget gak sih kita gak ketemu?
1: Udah hampir setahun ya?
0: Hampir setahun ya. Gimana nih Hanifah, apa kabar? Boleh gak cerita sedikit tentang kabar kamu, lagi sibuk ngapain gitu?
1: Sebelumnya kabar aku sehat, semoga mbaknya dan teman-teman semua juga sehat ya, yang di rumah yang lagi dengerin. Kalau kesibukannya masih tetap sama kuliah. Okay. Skripsian sama.
0: Oh, udah skripsian ya?
1: Iya.
0: Wow, keren banget.
1: Sama nyanyi tentunya.
0: Sama nyanyi ya, masih ya. Iya. Ya ampun. Dan masih tetap sibuk sama musik kah? Udah apa
1: masih
0: ya?
1: Masih dong.
0: Masih sampai sekarang.
1: Iya.
0: Ada gak sih kebiasaan baru yang terbentuk selama 2026 dari terakhir kita ketemu deh?
1: Kebiasaan baru ya. Mm-hmm. Kalau sekarang, kalau pagi-pagi itu lagi beres-beres itu pasti dengerin lagu. Kalau dulu jarang banget dengerin lagu. Kalau sekarang udah sering dengerin lagu karena ada beberapa lagu dan banyak lagu yang harus dihafalin gitu.
0: Oh gitu. Misalnya lagu apa tuh?
1: Ya lagu-lagu yang kayak buat wedding, misalnya buat lagu-lagu lawas lah kebanyakan. Kan aku kan nggak banyak apa lagu sebenarnya.
0: Tapi bisa nyanyiinnya ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik-menarik ya. Karena ada orang yang bisa ngapalin lagu tapi gak bisa nyanyinya.
1: Iya betul.
0: Itu aku ya. Kalau lirik-liriknya bisa sih, tapi kalau disuruh nyanyi dong kayaknya gak dulu deh. Oke, pernah gak sih kamu ngerasa akhir-akhir ini tuh kayak kehilangan semangat apa gimana gitu?
1: Sering sih sebenarnya kalau kehilangan semangat tuh ya, tapi balik lagi ya ke diri sendiri, kayak kadang tuh mikir kayak mulai dari awal itu apa sih yang dirasain kemarin, kenapa sekarang hilang semangatnya gitu. Pokoknya kayak mikirin mulai kemarin semangatnya gimana, itu terus ya yang diulang-ulang gitu.
0: Yang diulang-ulang kayak gitu ya. Karena yang aku lihat sih sekarang kamu aktif banget gak sih?
1: Lumayan, kalau dinyanyi udah lumayan ada beberapa kayak tempat ngejawab gitu deh.
0: Wow, keren banget ya. Aku jadi penasaran, tapi nanti kita tanya itu aja nanti ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan kalau misalnya kamu menggambarkan perjalanan setahun terakhir deh dengan satu judul lagu, kira-kira lagu apa dan kenapa?
1: Lagu apa ya? Lagu Tulus mungkin.
0: Apa tuh? Teh Hijau?
1: Bukan. Monokrom sih, kayak monokrom. Iya, soalnya banyak banget orang-orang yang sebenarnya berpartisipasi dan mendukung. Pokoknya orang-orang yang support gitu deh. Kalau dari lagu Tulus tuh kayak orang-orang yang mendukung, mensupport aku untuk terus berkembang gitu.
0: Oke, jadi relate banget sama monokrom
1: ya.
0: Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi sama Hanifah. Karena kita, ini spesial banget. Jadi gak usah panjang-panjang ya. Kita balik lagi, nanti kita ngobrol lagi setelah yang satu ini.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Seneng banget nih, Cok. Senyum sendiri.
3: Biasa, Bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Ada cewek tuh.
6: Bening lagi. Aduh, mana, Den yuk.
7: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak? Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
8: Ini.
9: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Oke, 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat yang di Bandar Lampung ya, Jambi, Sungai Liat, Palembang juga. Semoga masih mendengarkan Tata dan juga Hanifah di pagi hari ini. Dan kita lanjut ya Hanifah ya. Udah okay. Siap?
1: Siap dong.
0: Siap ya. Oke, kayak musik tuh sering kali jadi tempat kamu bercerita tanpa harus banyak bicara gak sih?
1: Iya banget sih.
0: Iya banget gak sih? Relate gak kata-kata itu?
1: Relate banget, soalnya kan musik tuh kayak ngajarin kejujuran ya. Kadang tuh kita tuh susah buat nyampein sesuatu tuh susah ya. Mm-mm. Tapi kalau dari musik tuh kayak semuanya tuh bisa dimaknain apa gitu.
0: Oke, tapi menurut Hanifah nih, arti musik dalam kehidupan sekarang tuh gimana sih?
1: Arti musik ya, sebenarnya kan musik tuh udah jadi bagian dari diri. Asik
0: ya. Oke.
1: Ya itu tadi sih kayak ngajarin kejujuran. Kadang tuh kan orang tuh bisa nyampein sesuatu tuh dari lagu gitu. Kita bisa maknain kayak orang tuh lagi ngerasa sedih. Kayak lagu sedih tuh orang bisa ngerasain sedih karena relate gitu ya.
0: Iya sih, ya, gitu sih. Malah ya kalau aku lagi gak galau jadi galau ya. Gak galau nih teman Pro 2, aku gak galau tapi dengerin lagu galau jadi galau ya. Jadi merasa kayaknya aku paling wanita paling tersakiti di dunia deh. Gak, harusnya gak boleh gitu ya Hanifah ya. Tapi seberapa penting sih latihan vokal di tengah jadwal yang padat? Tadi kita udah ngobrol ya Hanifah tuh lagi sibuk skripsian, bimbingan ya, walaupun lagi liburan, lagi libur kuliah ya. Itu gimana sih, seberapa penting sih latihan vokal kamu Hanifah?
1: Kalau latihan sih penting setiap hari, paling enggak 15 menit lah pemanasan gitu-gitu di kamar mandi atau nyanyi.
0: Ya ampun.
1: Gak boleh ya nyanyi di kamar mandi ya?
0: Gak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Kalau suaranya bagus dimaafin ya. Tapi kalau enggak kayaknya enggak dulu ya. Oke, kita lanjut deh. Gimana sih menjaga kualitas suara kamu tuh biar tetap prima, biar tetap cen gitu. Gimana sih?
1: Yang paling penting tentunya jaga kesehatan ya. Kan kalau misalkan cuaca juga berubah-ubah, tapi tetap jaga kesehatan, terus latihan. Kalau makan gorengan ya enggak apa-apa lah itu. Tapi minum, yang penting minum yang banyak. Terus apa, minum vitamin gitu-gitulah.
0: Kamu
1: jangan begadang.
0: Minum jahe-jahe gitu enggak sih?
1: Aku minum kadang-kadang kalau malam-malam.
0: Oh gitu ya. Kamu juga minum jahe gitu, bumbu-bumbuan gitu ya?
1: Iya, itu ada di itu, Belunggu Point.
0: Ada semua di sana ya. Ya ampun. Tapi kamu ada rutinitas khusus sebelum tampil atau latihan gak sih? Misalnya harus mandi kembang 7 rupa gitu ya.
1: Iya sih. Enggak ya. Entar latihan sih paling iya. Hapalin lagunya, terus biar pede lah bawainnya gitu.
0: Jadi kamu harus tahu gak sih ini lagu mau digimanain gitu.
1: Iya. Tapi kadang juga gas aja lah, spontan uhuy.
0: Uhuy ya, tanpa uhuy ya. Tapi kalau belakangan ini Hanifah, apa sih genre musik yang paling sering didengerin?
1: Genre musik yang paling sering didengerin lebih ke itu kalau sekarang ya, kayak folk, terus lagu-lagu yang lawas gitu deh, lagu-lagu lawas tak lekang dimakan waktu.
0: Wow, boleh gak sih kamu nyanyi pop dikit?
1: Boleh.
0: Coba deh, dikit aja ya, tapi soalnya nanti aku mau suruh lagi ya.
1: Sekarang banget nih.
0: Sekarang banget.
1: Apa ya? Oke. 1, 2

0: aku.
1: Keren banget.
0: Makasih.
1: Ya ampun, keren banget teman Prodo. Aku sampai gini-gini lah. Ya ampun, itu kamu latihan dulu atau emang gitu?
0: Lagu ini kayak udah beberapa kali sih aku bawain gitu, oh, gitu. Kalau nyanyi ya.
1: Tapi so far suara kamu cocok banget tau.
0: Iya kan, aku tuh sekarang tuh baru menemukan lagu-lagu yang cocok sama suara aku, oh, dan gitu. Itu pun dikasih tahu sama abang-abang yang ajakin aku ngejob juga, oh, gitu. Jadi ya, katanya tuh kayak, oh kamu tuh cocoknya lagunya ini loh, daripada lagu galau-galau gitu.
1: Oh iya, biasanya tuh lagu-lagu galau mellow.
0: Iya ya, karena kan yang lagi tren-trennya kan gitu-gitu gitu.
1: Dan ternyata emang cocok banget suaranya teman Pro 2. Iya, kayak apa ya, balik ke masa lalu gitu, ngerti gak sih? Vibes-nya tuh beda, langsung aku tadi ngebayangin langsung kayak pakai baju balon gitu-gitu. Iya teman Pro 2, keren banget. Nanti kita suruh Hanifah nyanyi lagi, tenang aja ya. Kita lanjut dulu nih, siapa musisi atau penyanyi yang sekarang ya, yang menginspirasi Hanifah?
0: Aku sih ngefansnya memang sama Tulus.
1: Oh gitu,
0: iya. Iya, sukanya Tulus.
1: Si paling Tulus ya?
0: Tulus, iya. Nadine tetap Tulus. Karena Tulus tuh kan ciptain lagunya tuh, pokoknya kata-katanya tuh kayak dalam lah gitu.
1: Betul sih, udahlah relate gitu ya.
0: Betul banget.
1: Mana dalam lagi, ya ampun. Oke, kalau menurut Hanifah nih, apa sih tantangan terbesar bagi anak muda ya ingin serius di dunia musik in this era gitu?
0: Anak muda berarti buat aku juga nih ya?
1: Buat Hanifah.
0: Tantangannya
1: juga
0: apa ya? Kayak kalau aku tuh tantangannya tuh kayak jangan cepat membandingkan diri sama orang lain gitu deh kayaknya. Kalau kita tuh kan suaranya tuh kan beda-beda kan, jadi kayak selera orang tuh juga beda-beda. Kadang tuh jangan suka membandingkan diri kita sama orang lain karena apa ya, kayak warna suara juga beda. Intinya tetap semangat lah, terus juga berani mencoba dan jangan mencoba. Takut salah.
1: Okay. Karena kebanyakan orang tuh takut salah nggak sih?
0: Iya, kadang tuh
1: malu juga malu.
0: Iya betul,
1: malu ya. Tapi kalau misalkan Hanifah diberi kesempatan berkolaborasi sama satu musisi Indonesia, siapakah itu?
0: Tulus.
1: Tulus ya. Kalau Tulus sama Nadine.
0: Tulus sama Nadine. Aku lep aja bertiga deh.
1: No ya, satu aja, satu.
0: Oh, satu. Tulus sih, Tulus.
1: Tulus ya. Oke, okay. Abis itu kedua Nadine ya.
0: Iya.
1: Aku ingat banget kalau dulu Hanifah tuh lop banget sama Nadine juga ya. Tapi sekarang pengen kolaborasi banget sama Tulus. Oke, okay, nanti kita kontak Tulus ya.
0: Iya, boleh.
1: Sabar ya. Amin ya teman Pro 2, semoga di notice Tulus. Nanti aku posting bagian ini ya. Oke, okay, kita bakalan balik lagi sama Hanifah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Oke, teman Produa, balik lagi bareng aku dan Hanifah juga ya. Dan hari ini kita masih ngobrolin yang tadi. Kita lanjutin obrolan kita yang tadi. Oke, Hanifah udah bisa tarik nafas?
2: Bisa.
1: Bisa ya, aman ya teman Produa. Dan buat teman Produa di Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Jambi, dan Palembang, boleh banget kalau misalkan mau nanya-nanya langsung di YouTube atau di WhatsApp Produa. Dan buat Hanifah, gimana sih cara kamu membagi waktu antara kamu kuliah, beraktivitas pribadi, dan juga musik?
2: Bagi waktu tuh, kalau bagi aku tuh agak susah ya sebenarnya.
1: Susah ya. Oke.
2: Okay. Bagi waktu untuk kuliah itu biasanya kalau bimbingan itu kan di satu minggu itu cuma 2 kali gitu kan.
1: Mm-mm.
2: Nah terus kalau misalkan musik tuh kayak nggak gangguin itu sih, kayak nggak gangguin kuliah.
1: Mm-mm.
2: Terus kalau untuk diri sendiri gitu, healing-healing itu ada. Kalau untuk bagi waktu ya lebih ke fleksibel aja sih.
1: Fleksibel.
2: Iya, nggak ada yang kayak jadwalnya harus ini itu.
1: Itu. To-do list jam sekian ini, jam sekian itu enggak ya?
2: Kayaknya bukan tipe aku yang
1: gitu. Iya betul. Fleksibel aja ya, bukan yang tipe yang harus sekian ini itu enggak ya?
2: Iya.
1: Tapi menurut Hanifah, apa sih pilihan yang lebih sulit? Misalnya mengejar mimpi atau menjaga semangat setelah Hanifah dapetin mimpi itu?
2: Yang paling sulit?
1: Mm-mm. Dua-duanya ya.
2: Dua-duanya sih, tapi yang jelas kalau pertahanan semangatnya tuh juga sulit menurut aku, karena harus jaga apa ya, konsisten gitu. Itu yang paling susah sih.
1: Setuju.
2: Kita udah, misalnya kita udah dapetin ini dan itu tuh kan baru dimulai misalnya kan, kayak ya konsistensinya itu deh yang susah.
1: Iya sih.
2: Buat pertahanin semangatnya.
1: Mm-mm, betul. Kalau kita udah dapet tuh biasanya kita udah mulai mager. Mm-mm. Gitu ya, udah ogah-ogahan. Tapi apa sih yang biasanya Hanifah lakukan ketika merasa tidak percaya diri atau merasa gak semangat lagi atau mulai mager, gak konsisten lagi? Apa tuh yang biasa dilakukan?
2: Duh, masih sebenarnya gitu. Tapi kayak kalau nervous, gak percaya diri, kayak kurang semangat tuh sebenarnya wajar gak sih? Agak,
1: iya, manusiawi.
2: Iya, manusiawi sih. Tapi ya tetap sih kembali kayak ya mulainya dari awal tuh mau apa sih, kayak ya ini yang mau dicapai. Tapi kalau udah sampai titik ini kayak ya udah harus lanjutin, harus berani gitu, berani salah, berani ambil resiko, dan intinya belajar dari pengalaman lah, penting gitu.
1: Oke, okay. Tapi misalkan Hanifah harus memilih antara karir nanti kalau udah tamat kuliah gitu ya, berkarir dan musik, itu gimana tuh cara menyikapinya?
2: Memilih? Susah sih kalau memilih itu aku mah.
1: Kalau bisa dua kenapa harus satu?
2: Iya
1: ya?
2: Betul, kalau bisa berdampingan ya.
1: Iya
2: kan
1: sih.
2: Kan kalau musik tuh udah aku bilang tadi kan, sebagian dari diri, kayak ya enggak harus jadi suatu pekerjaan yang gimana gitu. Kalau bisa dibarengin, seimbang gitu, kenapa enggak kan?
1: Iya betul sih, benar teman Pro 2. Pokoknya kenapa harus satu ya, iya, kalau bisa dua. Tapi menurut Hanifah, semua orang tuh punya bakat nyanyi gak sih?
2: Kalau bakat nyanyi, oh sebenarnya semua orang tuh bisa,
1: bisa nyanyi gitu,
2: bisa
1: ya?
2: Ya bisa latihan buat bisa nyanyi gitu.
1: Gitu.
2: Iya, karena kalau awalnya sebelum latihan kan misalkan suaranya tuh, kan suara-suara kita kan beda gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang dari awal udah bagus, ada yang emang dari awalnya belajar sampai suaranya bagus. Nah itu kan bisa dilatih, kayak teknik pernapasan dan lain-lain tuh bisa dilatih sih.
1: Oke, okay. Kayak aku ngerasa nyanyi itu anugerah dari Tuhan gak sih?
2: Iya, bisa jadi juga gitu. Karena ada orang yang misalkan suaranya emang udah bagus dari lahir.
1: Soalnya kayaknya kalau Tata ya teman Pro 2 ngerasanya mau latihan pun tetap buruk ya.
2: Bisa lah itu.
1: Oke, okay. Jadi aku masih bisa latihan gak sih?
2: Bisa dong.
1: Bisa dong, yuk kita latihan teman Pro 2. Karena menurut aku ya Hanifah, jujur aja nih, orang yang bisa nyanyi tuh kayak ya ampun diberkati banget gak sih? Bisa nyanyi, kayak enak banget. Tata ya teman Pro 2 kalau bisa nyanyi pasti udah sombong banget ya. Bikin konten nyanyi terus apa-apa nyanyiin, apa-apa nyanyiin ya. pantesan gak dikasih sama yang di atas ya, bahkan menyanyi udah kelihatan mau sombong ya. Tapi menurut Hanifah, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan sama anak-anak muda nih, sama seumuran Hanifah lah, atau orang-orang yang baru mau mulai menekuni dunia musik? Apa sih kesalahan yang sering dilakukan?
2: Kesalahan ya, mungkin berkaca dari diri aku kayak, kayak kesalahannya itu kalau misalkan udah di jalannya gitu, udah menjalani prosesnya gitu, kadang tuh kan ekspektasi kita tuh kan enggak sesuai
1: realita, sesuai
2: dengan ya rencana yang kita rencanain gitulah. Ya kayak intinya tuh jangan mudah menyerah, jangan bandingkan diri kita dari orang lain gitu deh, karena kalau kita bandingin sama yang ini yang itu ya gak ada habisnya gitu. Intinya ya itu, jangan sampai kita tuh apa ya, merasa rendah gitu abis bandingin diri sama orang lain, tapi kayak jadiin motivasi gitu loh, jadiin motivasi buat lebih semangat lagi latihan terus ya gitu sih.
1: Iya betul, setuju sih aku. Keseringan kita tuh malah melihat yang buruk-buruknya doang gak sih. Sedih ya. Tapi target atau mimpi Hanifah dalam beberapa tahun ke depan tuh apa sih kalau boleh tahu?
2: Target semoga apa ya, skripsi aku cepat selesai.
1: Setuju.
2: Kayak kuliahnya cepat selesai, cepat wisuda. Terus tuh jobnya makin banyak, amin. Terus pengalaman nyanyinya makin banyak lagi di mana-mana.
1: Jam terbangnya makin
2: ya,
1: tinggi.
2: Amin. Kita terus kalau bisa sih adalah karya ya.
1: Oke.
2: Penting juga itu.
1: Iya sih, kita menunggu banget ya karya Hanifah, karena suaranya tuh enak banget teman Pro 2 jujur ya. Tapi kalau bisa memberikan satu nasihat deh sama teman Pro 2 yang sedang mengejar mimpinya, apa yang pengen Hanifah sampaikan?
2: Buat teman-teman semua yang mendengarkan di sini, sama-sama kita reminder buat diri kita ya. Kalian harus tetap semangat, berani mencoba, karena kayak kesempatan tuh sebenarnya nggak selalu datang sama orang yang siap, sama orang yang sempurna gitu. Tapi kadang tuh kesempatan tuh datang karena kita mau ambil kesiapan itu, kayak kita berani ambil itu. Nah terus tuh kayak udah kita ambil gitu, kita harus tanggung jawab intinya. Kalaupun ada salah ataupun kurang-kurang gak sempurna, itu tetap cus aja terus gitu.
1: Gasken teman Pro 2, cocok banget, setuju aku. Tapi kalau arti bertumbuh nih bagi Hanifah hari ini apa sih?
2: Arti bertumbuh? Nah kalau dulu tuh menarik nih, kalau dulu tuh aku kan kayak mikir bertumbuh tuh kan jadi lebih baik gitu ya, jadi lebih hebat, jadi lebih... Ternyata bertumbuh tuh kayak gak cuma, maknanya tuh gak cuma itu doang sih, kayak lebih ke kita bertumbuh tuh bisa mengenal diri kita sendiri, terus bisa apa ya, kayak merasa orang-orang tuh kan bisa loh hargain kita, tapi kenapa diri kita enggak gitu loh. Nah jadi bertumbuh tuh gak semena-mena kayak kita jadi lebih baik, lebih hebat gitu, tapi kayak ya bertumbuh, berkembang, kayak apa ya, jalanin prosesnya menjadi lebih berani gitu sih.
1: Iya setuju banget teman Pro 2. Jadi benar kata Hanifah, ternyata bertumbuh itu bukan harus lebih hebat lagi, ya harus lebih keren lagi. Ternyata jatuh bangun tuh juga salah
2: prosesnya,
1: satu prosesnya bertumbuh itu sendiri. Oke, terakhir deh aku mau nanya, kalau 5 tahun lagi nih, 5 tahun lagi berarti 2000 berapa tuh?
2: 5 tahun lagi.
1: 2031 ya. Oh my god, udah tua banget enggak sih aku di sana. Kalau 5 tahun lagi Hanifah dengerin rekaman kita ngobrol hari ini, kira-kira Hanifah berharap apa sih, atau Hanifah udah berada di titik yang kayak gimana tuh 5 tahun lagi?
2: Mana ya?
1: Kayaknya udah sibuk konser sana sini enggak sih?
2: Amin, amin.
1: amin ya. Apa tuh?
2: Ya buat 5 tahun ke depan semoga itu udah selesai kuliah ya, itu ya.
1: Iya dong, udah selesai kuliah 2 kali ya. Amin.
2: Ya, intinya tetap semangat. Kalau misalkan ada overthinking yang gimana pun, tetap semangat, tetap harus mikir kayak mulainya, tujuan awalnya apa sih, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Yang paling penting buat 5 tahun ke depan itu tetap konsisten jalanin apa yang mau dicapai.
1: Amin. Iya, gitu.
2: Buat ya, teman-teman semua juga sih.
1: Mm-hmm. Buat kita semua ya. Iya. Semoga 5 tahun lagi kita tuh udah ada di titik yang kita impikan. Amin. Nih ya. Amin, amin, amin, amin. Dan gak kerasa teman Pro 2 udah menuju akhir, tapi kita mini games dulu gak sih? Waduh. Kita main quick choice teman Pro 2. Jadi Hanifah harus jawab cepet, tapi jelasin dikit alasannya, oke?
2: Oke.
1: Oke ya. Hanifah memilih panggung besar atau studio rekaman?
2: Panggung besar.
1: Kenapa?
2: Aku gak spontan sih tadi jawabnya.
1: Iya, harus spontan, harus cepat, no mikir-mikir.
2: Panggung besar karena apa ya? Aku kan orangnya kan kadang tuh kurang pede kan. Jadi kayak panggung besar tuh buat belajar aja. Buat belajar gitu. Buat tuh, berani.
1: Kamu tim yang kalau ada orang rame jadi lebih pede ya.
2: Tapi yang gak kenal ya.
1: Iya, gak kenal ya.
2: Kalau orang rame kan kadang tuh gak kelihatan mukanya.
1: Iya, jadi kita ya udah, mereka juga gak akan ketemu kita lagi gak sih. Kamu tim nyanyi pagi atau malam?
2: Malam.
1: Kenapa?
2: Kalau malam tuh kayak lebih keluar aja sih suaranya gitu. Kalau pagi baru bangun tidur gitu kan. belum apa-apa langsung
1: semua,
2: nyanyi.
1: Iya. Nah, kalau kamu tim cover lagu atau lagu original?
2: Cover
1: ya. Cover iya. Masih cover gak sih? Nanti kan Hanifah juga punya karya sendiri.
2: Amin,
1: doain ya. Amin, pasti sih. Pilih latihan vokal atau latihan tampil di panggung?
2: Latihan tampil di panggung.
1: Itu yang paling penting ya. Karena vokal udah bisa ya, udah pro ya.
2: Ya kadang kan kalau aku kan tipe yang kalau gak tahu mau gimana tuh kadang bingung suaranya jadi kemana-mana juga gitu.
1: Oke. Kalau sebelum latihan pilih kopi atau teh?
2: Air putih.
1: Air putih ya. Karena Tata lihat ada singer-singer lainnya tuh kayak memilih meminum kopi biar relax. Atau bahkan ada yang lebih unik. Menurut Tata unik ya, dia harus minum soda. Lucu kan? Tapi air putih tuh emang number one ya.
2: Iya sih. Biar karena gak gitu ngopi ya. Juga.
1: Iya, bagus, bagus. Dan pilih lagu galau atau lagu semangat?
2: Semangat
1: ya.
2: Jangan galau.
1: Udah berubah ya, harus semangat ya. Solo atau duet?
2: Solo.
1: Kenapa gak mau duet sama aku?
2: Padahal duet tuh sebenarnya aku duet. Jarang duet gitu loh. Jadi belum kayak belum belajar lah.
1: Belum duet ketemu celahnya.
2: Iya, iya.
1: Ya. Tapi
2: sekarang, aku duet juga mau sih kalau ada yang mau duet. Aku gas.
1: Oke. Kita masuk ke terakhir teman Pro 2 dan apa sih harapan Hanifah untuk perjalanan musik dan kehidupan yang sedang dijalani sekarang?
2: Harapan aku, semoga lebih sukses, terus tuh lebih konsisten lagi, tetap semangat jalanin kehidupan yang sekarang. Karena kan ekspektasi yang aku bilang tadi, ekspektasi itu kan gak selalu sesuai. Jadi kalau kita merasa kita telat dari yang lainnya itu no ya. Karena semua orang tuh ada jalannya, semua orang tuh ada kayak intinya udah ditakdirin Tuhan jalannya gitu. Jalanin aja, jangan menyerah, jangan minder, jangan suka bandingkan diri sama orang lain. Bandingkan kalau untuk motivasi yang baik itu gak apa-apa banget ya. Tapi kalau untuk kayak mengeluh dan lain sebagainya itu jangan.
1: Gak boleh, iya. Ya, kita buang-buang energi negatif di tubuh kita. Setuju. Dan ada gak sih Hanifah mau menyampaikan pesan yang tadi juga termasuk pesan juga ya buat teman Pro 2, tapi ini spesial nih, pesan buat teman Pro 2 di Bengkulu, di Lampung, Jambi, dan Sungai Liat, dan Palembang juga. Ada gak?
2: Buat teman-teman semuanya, yang paling penting kalian harus jaga kesehatan.
1: Yes.
2: Jangan yang buat yang sibuk-sibuk, buat kakak, mbak, mas, ibu, bapak yang lagi sibuk-sibuknya sekarang, jangan lupa bernafas, ambil nafas, jangan lupa istirahat. Ya. Buat yang lagi cari cuan sebanyak-banyaknya, jangan lupa balik badan terus cari cuan sampai jungkir balik.
1: Jangan, aku banget tuh.
2: Jangan sampai lupa balik badan. Nanti jatuh semua isi dompetnya kalau balik badan. Intinya semangat dan sehat selalu.
1: Amin. Ya ampun, keren banget. Thank you banget Hanifah, pesannya ini juga buat aku ya, jadi ke trigger ya. Oke, teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita di Music Live Chat hari ini. Dan sebagai penutup, kita bakal mendengarkan Hanifah nyanyi deh. Boleh enggak?
2: Boleh.
1: Boleh banget ya. Dan setelah Hanifah nyanyi, kita selesai teman Pro 2 di Music Live Chat, karena ini cuman 1 jam kayaknya kurang ya buat kita sharing-sharing. Tapi enggak apa-apa, kita ketemu lagi di Music Live Chat selanjutnya teman Pro 2. Thank you banget udah dengerin aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Silahkan panggung untuk Hanifah.
2: Oke, aku mau nyanyi lagu monokrom ya.
1: Boleh banget, ya. Silahkan.

0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih Hanifah, keren banget. Tepuk tangan dulu, thank you banget buat teman Pro 2. Tata dan Hanifah pamit, bye-bye.

Informasi pertama, Nona resmi merilis single terbaru Honk pada 31 Juli sebagai pembuka era musik terbaru mereka. Lagu ini memadukan pop energik dengan sentuhan budaya Indonesia dan terinspirasi dari fenomena Om Telelet Om.

Informasi selanjutnya, Ariana Grande resmi merilis album studio ke-8 bertajuk Peril pada akhir Juli 2026. Single Hate That I Made Love You yang dirilis lebih dulu sukses debut di puncak Billboard Hot 100. Melalui Peril, Ariana Grande menuangkan perasaan tentang sorotan publik dan pengalaman pribadinya secara lebih jujur.

Informasi terakhir teman Pro 2. PT Pertamina kembali menyesuaikan harga BBM yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Sejumlah BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo mengalami penurunan harga. Di Sumatera Selatan, harga Pertamax menjadi Rp16.300 per liter dan Pertamax Turbo menjadi Rp18.700 per liter.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Rick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Lagu seru dari Hi-Fi, Main Temu Pro 2, lagu terbaru Hi-Fi nemenin kamu di siang hari ini, weekend ya, bareng Divya juga di Santai Siang Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kamu juga bisa request lagu favorit kamu di WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau lewat RRI Digital via live chatnya. Tinggal kamu ketik aja lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin di Santai Siang weekend ini. Dan juga mungkin kamu bisa report activity kamu atau kabar terbaru apa sih yang mau kamu bahas di Pro 2 Hitlist hari ini. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

jelaslah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

0: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Palembang.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman terbaik kamu, teman pro 2, that was Tulus with Teh Hijau. Lagu yang masih nemenin kamu di kesehariannya yang berulang lagi ya. Tapi kalau udah weekend kayaknya ini saatnya kamu untuk healing dulu ya teman pro 2 dari rutinitas yang berulang. Boleh banget kalau kamu ada rekomendasi spot-spot favorit kamu di kota Palembang buat nemenin weekend untuk teman pro 2 yang mungkin udah gak tahu lagi mau kemana ya. Atau juga mau request lagu juga boleh banget tentunya di WhatsApp 0816 1106916. Abis ini juga bakal aku kabarin informasi terbaru dari musisi Indonesia. Ada Caleb J yang comeback dengan lagu terbaru nih teman pro 2, I Found You. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ketemu Bro 2, akhirnya ya doa-doanya Caleb J udah terjawab nih di lagu yang satu ini. Setelah sebelumnya patah hati terus, kali ini eranya jatuh cinta banget. Lovey-dovey banget lagunya ya, ya ampun. When ya? Nanya-nanya. Dah, tunggu Bro 2, Caleb J ini kan baru rilis lagu juga nih, I Found You, di akhir Juli lalu, baru banget ya, 2 hari lalu ya. Dan ini jadi balik lagi dengan genre andalannya Caleb J, tentunya pop R&B yang jadi ciri khas banget ya. Dan melalui single ini juga ada elemen baru nih yang dimasukin sama Caleb J untuk memperdalam emosinya. Jadi yang dibilang Caleb J itu dia kepikiran untuk lebih dalam perasaannya. Dia tambahin tuh ada instrumen-instrumen strings dan bener banget ya, waktu lagi dengerinnya tuh rasanya emang kayak dipeluk gitu ya. Nyaman banget dengerin lagunya Caleb J yang satu ini tahun Pro 2. Aduh, ikut senyum-senyum kan. Jadi pengen bilang, "Ci, Ci yang lagi jatuh cinta." Satu lagi nih yang jatuh cinta juga. Aku JJ, ceritanya jatuh cinta.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Time for City self-aware request dari Dinda di Bukit Baru, Tomro 2. Dari yang jatuh cinta, tiba-tiba lagunya patah hati ya. Makanya jangan cinta-cintaan melulu deh ya. Ini udah bulan Agustus nih ya, bulan yang seharusnya jadi bulan spesial untuk Indonesia tentunya. Karena inilah bulan kemerdekaan kita, ya gak sih Tomro 2? Dan kabar terbarunya yang aku baca di rri.co.id, ada Yayasan Madani Berkelanjutan yang meluncurkan karya musik kolaboratif, judulnya itu Suara Tanah Kita, untuk menyuarakan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan. Ini penting banget Tom Pro 2, karena kita juga harus menyuarakan isu-isu lingkungan yang sebenarnya masih jadi isu yang sangat penting untuk dibahas ya, dari awal kemerdekaan hingga saat ini, karena semakin memburuk juga nih kondisi iklim di dunia ini secara global maupun di Indonesia ya Tom Pro 2. Dan kolaborasi ini melibatkan musisi Asteriska, terus juga ada penutur sastra lisan Dayak Kayan Ine Martaharan, dan juga ada budayawan Kapuas Hulu Dominikus Uyup. Ini kalau udah membawa putra-putri daerah, apalagi tentang lingkungan di Kalimantan juga ya, yang penting banget, pasti udah paham banget dong kalau tanah adat itu udah jadi isu yang harus dipertahankan oleh putra-putri daerahnya, bahkan untuk warga Indonesia juga ya. Seperti yang kita tahu, Kalimantan ini kan kayak paru-parunya Indonesia juga ya, banyak banget hutan hijaunya yang harusnya malah dilestarikan, bukannya dijadikan komersil. Nah, di sini nih yang menurut Yayasan Madani, kalau lagu ini tuh akan menjadi simbol solidaritas untuk mempertahankan tanah dan juga menjaga lingkungan. Jadi untuk menguatkan juga demi melindungi alam Indonesia. Semoga aja kita juga bisa ya membuat langkah-langkah seperti ini dari bidang seni, bidang lingkungan, atau ilmu-ilmu yang kamu pahami juga Tom Pro 2. Kalau dari kita sendiri, mungkin dari yang hal terkecil dulu deh ya, terkait sampah, terkait plastik, itu yang bisa jadi pilihan kita untuk menjaga lingkungan masing-masing.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Keisha Lefronka dengan pelarian nomor pro 2. Emang ya, vokalis wanita Indonesia itu tuh nggak akan habis-habis nggak sih? Banyak banget talenta-talenta di Indonesia, khususnya dari vokalis perempuannya ya, salah satunya Keisha Lefronka di nomor pro 2. Dan nggak cuma Keisha aja yang terus berkarya, ada juga Gabriela Eka Putri yang baru aja rilis single terbarunya Mockingbird. Dan ini tuh bakalan jadi single dengan gaya yang terbaru juga nih dari Gabriela Eka Putri ya, nomor pro 2, dengan nuansa pop dan ada sentuhan rocknya dikit ya. Bahkan kayaknya di instrumennya itu kayak ada instrumen keindonesiaan juga loh, nomor pro 2 ya. Ini unik banget karena jarang-jarang ya kita dengerin lagu yang genrenya itu mix gini nih, nomor pro 2. Dan ini juga disambut baik oleh para penggemar Gabriela tentunya ya. Melalui Instagramnya juga Gabriela nih terus memberikan informasi tentang single-singlenya nih, nomor pro 2 ya. Kalau ini sih ceritanya dari Gabriela tentang melepaskan hubungan yang udah bikin kepribadian itu gak bagus lagi. Jadi disinilah nih single terbaru Gabriela Eka Putri menceritakan itu. Nah, this is Gabriela Eka Putri, Mockingbird.

0: mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah.
1: Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah, Pak Umar? Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak, maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Eh, itu juga nggak sopan tahu.
2: Oops, sorry.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Setelah lagi kita akan mengumandangkan beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya.

Kampung Pro 2 dengan berkumandangnya Betik dan Azan Zuhur untuk Kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divya di Santai Siang Brodo FM Palembang, teman Pro 2. Dan kalau udah jam segini ya, waktunya kamu untuk cari rekomendasi makan siang gak sih? Atau jangan-jangan udah selesai makan siangnya? Kalau gitu, kabarin dong ke teman Pro.

berdua lainnya kasih rekomendasi makan siang kamu. Sekaligus mungkin kamu mau request lagu juga buat nemenin santai siang kamu hari ini ya. Nah, aku juga mau kabarin kamu nih tentang info kuliner yang sekarang tuh sebenarnya lagi ngetren banget ya. Dan trennya tuh positif tuh Pro 2, karena ini tren untuk pola makan sehat ya. Pola makan sehat apalagi untuk bulking ya, buat teman-teman yang mau naikin massa otot dan berat badan, ada makanan yang berprotein tinggi dan ini ternyata cukup mudah untuk ditemukan teman Pro 2. Jadi enggak sulit-sulit banget ya, apalagi buat kamu yang anak kosan dan juga kamu yang masih masak sendiri gitu ya. Nah, yang pertama sumber protein sehari-hari kita itu bisa dari telur teman Pro 2. Ini mudah banget juga ditemukan ya, karena mengandung vitamin, mineral, kolin yang juga tinggi protein nih teman Pro 2. Selain itu juga ada dada ayam. Dada ayam ini memang jadi favorit banget gak sih untuk menu-menu bulking ya. Dan proteinnya juga tinggi banget loh, sekitar 31 gram per 100 gram penyajian. Pengolahannya juga kamu bisa coba dengan berbagai macam olahan ya, mulai dari dipanggang, direbus, atau juga ditumis dengan sedikit minyak tentunya. Terus juga mungkin buat kamu yang gak suka ayam, bisa coba ikan nih. Khususnya ikan-ikan seperti tuna atau tongkol yang proteinnya itu kualitas tinggi banget untuk tubuh. Bahkan beberapa juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik banget untuk kesehatan jantung nih teman Pro 2. Nah, selain itu yang lebih merakyat lagi ya, lebih murah lagi harganya, ada tempe dan tahu. Ini sumber protein nabati yang sering banget kita temui juga ya di makanan sehari-hari kita, apalagi di menu-menu Indonesia ya. Dan ternyata tempe tahu ini juga tinggi banget loh proteinnya tuh Pro 2. Per 50 gram tempe itu mengandung 9 hingga 10 gram protein, dan per 100 gram tahu itu mengandung 8 hingga 15 gram. Apalagi tempe dan tahu juga bisa jadi berbagai macam hidangan juga ya teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya bisa banget kamu baca di rri.co.id. Abis ini aku bakal puterin dulu request dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ya. Wave to Earth, Heaven and Hell.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Nah, request dari Tomo Pro 2 yang ada di WhatsApp juga nih. Kalau bisa kamu juga kasih tahu dong nama kamu siapa biar kita kenalan lagi, ya enggak sih? Mana tahu nanti kamu juga mau salam-salamin teman kamu yang lagi dengerin juga, ya kan? Dan Tomo Pro 2 juga masih bareng sama Divia di Sate Siang hari ini. Nanti jam 1 aku bakal kabarin kamu kabar terbaru seputar olahraga, dunia olahraga yang seru banget di tahun 2026 ini pastinya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2002 masih ingat gak sih kamu sama Mark Cucurella? Ya bukan Coco Melon, bukan Cinderella juga, tapi Mark Cucurella, salah satu pemain andalan Spanyol yang sekarang ternyata bergabung dengan Real Madrid setelah menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026. Dan bek kiri Spanyol ini ternyata memiliki pengalaman yang panjang banget ya bersama klub-klubnya di La Liga. Selain itu juga Cucurella punya potensi besar nih untuk tampil dalam El Clasico menghadapi FC Barcelona nanti di Rom Pro 2. Dan ini juga menghadirkan cerita menarik nih Rom Pro 2 karena Cucurella ini ternyata merupakan lulusan Akademi FC Barcelona nih ya. Jadi gimana ya? Karena dia lulusan FC Barcelona, nanti bakal menghadapi FC Barcelona pula. Menarik ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Itu dia Fatin dengan lagu terbarunya Tidur Siang tuh Om Bro 2. Jam-jamnya tidur siang sih memang ya. Tapi buat kamu yang gak bisa tidur siang ya, mending ikutin aku di Prodo FM Palembang santai siang hari ini nih, tentunya dengan kabar olahraga terbaru dari Indonesia, khususnya dari atlet tenis Aldila Suciadi dan Janice Chen yang mendapat hasil berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Aldila memastikan tiket ke final, sementara langkah Janice harus terhenti nomor 2. Karena Janice Chen yang berpasangan dengan Zhang Shuai harus menerima kegagalan usai kalah 4-6, 7-5, 7-10 dari Andre Jaklepak dan Makoto Ninomiya dari babak semifinal. Nah, sekarang Aldila dan Ruth Liv akan menantang Ninomiya dan Klepak pada partai final Sabtu hari ini 1 Agustus 2026.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Produser Palembang, teman-teman terbaik kamu, Fall in Love Alone by Stacey Ryan. Jadi menutup santai siang hari ini teman produa, karena bentar lagi kita bakal dengerin Indo Top 20 dan juga International Top 20. Nih buat kamu yang pengen tahu chartnya Produa Palembang dan juga hasil dari request kamu semua teman produa, boleh banget ikutin dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti. Kalau gitu Divya harus pamit dulu nih dari Jalan Radio nomor 2 km 4. Divya pamit, bye bye.

0: Palembang, teman terbaik kamu. Hari Sabtu, saatnya 20 lagu Indonesia dalam Indo Top 20 Pro 2 Palembang bersama dengan Salvian untuk hari ini, teman Pro 2. Gimana buat teman Pro 2 yang masih segar bugar menjalankan ibadah puasanya? Semoga lancar ya di weekend kali ini. Dan nemenin kamu sambil nungguin waktu berbuka puasa yang sebenarnya masih cukup lama, aku spill dulu deh 20 lagu Indonesia untuk pekan ini yang ada di chartnya Pro 2 Palembang. Dan mau ngabarin dulu untuk satu lagu yang keluar pada pekan ini, ternyata Raim Laode dengan Pergilah Kasih harus cabut ya dari chart. Dan nongkrong di posisi 20 sebagai new entry udah hadir. Sebenarnya ini bukan lagu yang baru-baru banget, teman Pro 2, karena ini lagu yang terdapat dalam album yang dirilis pada tahun 2025. Judul albumnya adalah Dalam Dinamika, milik dari band Perunggu, teman Pro 2. Lirik yang bakal ingetin kamu banget sama teman-teman yang nemenin kamu di masa-masa sekolah dulu. So, ini dia Perunggu, Aku Ada Untukmu.
1: 20

0: terkenal banget ya, selalu menyelipkan pesan-pesan self love, kemudian juga kesehatan mental dalam albumnya. Apalagi pas album Tutur Batin kemarin ya teman Pro 2. Dan yang juga kali ini ngerilis lagu pengen ngingetin kamu untuk bisa menikmati hari-hari kamu juga nih teman Pro 2. Entah ketika hari yang kamu laluin sudah terasa berat, atau ketika lagi menjalin hubungan juga kok rintangannya seperti ini banget. Bernadia diproduseri sama Petra Sihombing mengemasnya dalam lagu Kita Buat Menyenangkan.
1: 8, 8.

dari Nabila Takia di posisi 17 teman pro 2. Ini cocok banget ya buat kamu yang kalau jatuh cinta tuh selalu totalitas banget ya. Dan kalau ngomongin totalitas, Afgan kali ini dengan penuh totalitas ngerilis album yang katanya sih emang kembali ngebawa Afgan itu ke akar musik pop Indonesia setelah 7 tahun dia tuh gak ngerilis album berbahasa Indonesia. Nah, dari album retrospektif, Kacamata sayangnya harus turun ke posisi 16 teman pro 2.

akhir November 2025 di ujung minggu. Sekarang kita juga lagi di ujung minggu, tahun bro 2. Biasanya kalau udah di ujung minggu kayak gini, apalagi pas di bulan puasa, walaupun ini adalah akhir bulan, tapi aku yakin banget Palembang pasti tetap ramai banget, teman bro 2. Apalagi buat orang-orang yang mau ngabuburit, mau nyari takjil, mau nyari tempat buat buka puasa bersama, atau sekedar jalan-jalan untuk menghabiskan waktu di sore hari, teman bro 2. Apalagi kalau ditemenin sama orang yang bikin kamu makin cinta gak sih, teman bro 2? Nah, ditemenin dulu deh di posisi ke-14 ada kolaborasi dari Glenn Samuel, Brisia Jody, dan juga Andi Rianto, Makin Aku Cinta. 14

yang diambil dari album yang berjudul Eunoia miliknya Nuka. Sukses naik ke posisi 13 teman Pro 2, Ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Lagu ini ternyata ditulis kemudian juga dikomposisikan sendiri loh sama si Nuka teman Pro 2. Karena emang ternyata lagu ini punya makna sendiri sih buat si Nuka. Kamu yang suka banget dengerin lagu yang kayaknya relate banget ya sama apa yang sedang kamu rasain, mungkin lagu yang satu ini juga mewakili banget nih teman Pro 2. Kolaborasi dari For Revenge dan juga Lomba Sihir, Selamat Merayakan, dari album perayaan Patah Hati Babak 2 yang rilis pada Desember 2025 kemarin teman Pro 2. Ini dia spesial buat kamu.

Mas Bilal Indrajaya dan juga Maudie Ayunda dengan lagu yang berjudul Kau Teman Pro 2A. Kamu pernah gak sih denger lagu ini ketika dirilis di tahun 2004 lalu? Ini milik band yang bernama 2. Coba deh, kalau mungkin belum pernah denger lagu aslinya, kamu denger. Dan emang lagi banyak banget ya akhir-akhir ini lagu yang kayak di remake kembali atau dinyanyikan ulang, di aransemen kembali Teman Pro 2 dengan ciri khas dari penyanyi masing-masing. Band yang satu ini juga punya ciri khas banget Teman Pro 2, baik dari ketukan drumnya, dari petikan gitarnya, bahkan juga suara dari vokalisnya itu orang pasti bakal langsung tahu. Oh, ini adalah Padi. Kali ini dengan tampilan Padi Reborn, mereka bertepatan dengan perayaan 28 tahun di Belantika Musik Indonesia, mereka juga ngerilis album 28 dan salah satunya adalah lagu yang berjudul Ego yang ada di posisi 10 dan ini juga merupakan sebuah lagu yang diiringi oleh orkestra dari Budapest Koring. Orkestra untuk ngasih nuansa yang megah banget sama lagunya.

4 Home Not Found dari Paul Partohap di posisi 9 teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi di posisi 8, kali ini ada Wija 80 dengan Malam-Malam. Lagu yang kalau didengerin emang kental banget ya, nuansa pop retro era 80-an yang emang Wija 80 banget. 8.

0: maju.
1: Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

posisi 7, adaptasi dari lagu anak-anak Legend, Lihat Kebunku, yang liriknya diubah menjadi lebih dewasa. Jadi kayak mendewasakan lagu, sama kayak mendewasakan kita semua yang pengen kembali lagi ke masa kanak-kanak ya. Karena ternyata dewasa itu berat banget, teman Pro 2. Tapi lagu ini sukses sih dibawain sama aku JJ. Dan kalau kamu masih pengen terus dengerin lagu ini, teman Pro 2, sering-sering dan selalu aja di request ya, di setiap ajang request Pro 2 FM Palembang. Dan naik ke posisi 6, kolaborasi dari Tovati dan juga Nadi Basalamah dengan lagunya yang berjudul Semusim. 6.

sayang banget ya, lagu yang udah viral di media sosial sebelum resmi rilis di platform digital pada Oktober 2025 ini harus turun ke posisi 5. Kolaborasi dari Rizky Febian dan Adrian Kali, teman Pro 2. Kalau lakinya ada di posisi 5, nih bininya nih ada di posisi 4. Mahal ini ketingat lagi dari album Koma yang sayangnya harus turun sih untuk pekan ini, teman Pro 2.

Di posisi 3, Nadif Basalama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang merupakan kolaborasi lintas negara. Bayangin, Indonesia, Brunei, Malaysia. Ini gak mau nambah lagi nih, Filipina, Thailand, terus nanti versusnya Korea Selatan. Karena akhir-akhir ini lagi rame banget ya, teman pro 2 sibling gitu. Tapi ya sudah, kita tinggalkan aja dulu, karena masih dalam suasana berpuasa. Gimana kalau kita jalan-jalan dulu deh ke seluruh penjuru sudut kota Palembang. Gak terasa tiba-tiba pas balik ke rumah, udah waktunya buka puasa. Ditemenin sama lagu dari Samuel Cipta, Singgah Sudut Kota.

0: 20.
1: Dan seperti biasanya, sebelum aku spill siapa yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita jalan-jalan dulu dari posisi 20 ke posisi 2 untuk pekan ini, teman Pro 2. Di posisi 20 ada new entry dari Perunggu dengan Aku Ada Untukmu. Di posisi 19 ada Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Di posisi 18 ada Berdandia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sementara Nabila Takia dengan Cegil naik ke posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Afgan dengan Kacamata. Mesa Hira di ujung minggu ada di posisi 15. Glenn Samuel berisi Ajuri dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta di posisi 14. Posisi 13 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan ada di posisi 12. Sementara Bilal Indrajaya dan Maudie Ayunda dengan lagunya Kau ada di posisi 11. Padi Ribon dengan Ego ada di posisi 10. Paul Partohap dengan 404 Home Not Found ada di posisi 9. Wijay 80 dengan Malam-Malam ada di posisi 8. Aku JJ Lihat Kebunku ada di posisi 7. Dan kolaborasi dari Tohpati dan Nadif Basalama dengan Semusim ada di posisi 6. Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif ada di posisi 5. Mahal Ini Ingat-ingat Lagi ada di posisi 4. Dan di posisi 3 ada Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan untuk runner-up kita minggu ini ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Yeah. Dan teman Pro 2, lagu yang berhasil menduduki peringkat pertama pada pekan ini, lagu yang digarap bersama dengan produser Enrico Octaviano, ini dia Jawara Kita, Jawara Kita. Lagu yang paling menemani kamu mungkin selama akhir-akhir ini dan selalu menjadi penyemangat kamu, ada Igita Auf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: tahun periode 20 lagu Indonesia terhits di Periode FM Palembang. Udah kamu dengarkan. Saatnya buat Selvian pamit untuk pekan ini. Dan nanti besok kamu bisa dengerin ada Indo Top 20 Nasional berjaringan di Periode FM seluruh Indonesia. Selamat berakhir pekan. Saatnya Selvian pamit. Dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20.

0: FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Finally is International Top 20 Pro 2 RRI Palembang bareng Divya yang bakal nemenin kamu di Sabtu sore ini. Yay! Setelah sekian banyak musisi yang comeback di tahun ini, kayaknya persaingan chart kita tuh jadi makin gaspol banget gak sih? Banyak banget posisi-posisi yang semakin digeser-geser. Makanya teman Pro 2, pastiin kamu juga gaspol request terus lagu favorit kamu supaya gak digeser sama yang lain. Tapi sayang banget nih, salah satu performer Coachella kita yang bikin banyak orang nostalgia, yaitu Justin Bieber dengan Daisies harus keluar dari chart setelah bertahan cukup lama nemenin kamu teman Pro 2. Nah, kalau ada yang keluar, pasti ada juga yang masuk dong. Ini salah satu lagu yang secara global itu udah booming banget ya, karena udah ditunggu-tunggu sama para ARMY. Yes, ini dia, ada BTS dengan Swim yang semakin berenang-renang ke posisi 20.
1: Number 20. Swim, swim.

Power Legend Raye, Where's My Husband? Harus berada di ambang batas nih. Waduh, kayaknya teman Pro 2 udah gak sibuk lagi ya nyari-nyari husband. Tapi lagi sibuk jadi internet girl nih, karena ada yang abis ini bakalan nge-scroll internet terus, FOMO sana-sini, dan harus tahu apa aja sih kabar terbaru di dunia internet. Yap, ini dia, ada case saya dengan internet girl di posisi ke-18.

Posisi ke-17 tadi ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang ngingetin kamu untuk selalu utamain diri sendiri setelah semua yang terjadi. Tapi kalau kamu gimana nih Tom Pro 2? Put yourself first atau malah rela ngelakuin segalanya kayak lagu yang di posisi ke-16 ini, Bruno Mars dengan Risk It All. Number 16. Just

0: Orange Country di posisi ke-15 sebagai karya terbaru dari Gorillaz yang menggandeng musisi Kara Jackson dan Anushka Sharma. Dan juga ada Bizarrap, widih, rapi banget ya. Sedangkan di posisi selanjutnya di Tumum Pro 2 ada yang harus turun dari tahta. Another legend. Ini dia posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 14.

0: Maaf ya teman Prodo ya. Asik banget parah ini lagu ya, dari Tame Impala featuring Jenny. Dracula versi remix ini tuh berhasil banget menghantui tiap scroll medsos kamu, iya gak sih? Ini juga bikin Dracula remix tuh jadi earworm sejuta umat nih. Ada juga yang gak kalah earworm, posisi selanjutnya yaitu lagu yang catchy dan lucu banget, tapi isinya gak mau dibilang lucu. Ini dia number 12, Eyelid dengan Not Cute Anymore.
1: Number 12.

0: Caesar dengan Who Knows yang masih jadi comfort song kamu tiap lagi di posisi yakin gak yakin dan pasrah aja sama takdir. Tapi awas loh, siapa tahu kamu lagi diomongin kalau kamu itu rude banget kayak di lagu terbarunya Hearts to Hearts. Ayo, siapa yang terngiang-ngiang partnya Stella? Ini kayak udah jadi anthemnya para hacu gak sih? Langsung aja kita dengerin top 10 kita, ada Hearts to Hearts dengan Rude.
1: Number 10.

Pink in your area di posisi ke-9 dengan lagu Go. Emang gak pernah mengecewakan para Blink ya yang udah setia nungguin Blackpink comeback. Kayaknya Blink juga did a really great job sih sampai album Deadline ini jadi masuk posisi tinggi di berbagai chart. Dan abis ini kamu juga bakal dengerin lagu yang jadi karya terbaru Somber nih. Setelah karya-karya sebelumnya itu selalu masuk playlist banyak banget orang ya. Apalagi kalau udah urusan percintaan yang gagal atau malah jadi kayak judulnya, Homebreak. Number 8.

0: have Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside yang juga viral banget nih teman produknya. Kalau kamu chronically online, mungkin tiap dengerin lagu ini kamu jadi tiba-tiba pengen ice skating gak sih? Soalnya lagu ini tuh emang viral banget sebelumnya dan sekarang makin viral lagi setelah digunain sama atlet skate Alicia Liu. Nah, kalau yang selanjutnya ini juga salah satu lagu yang bakalan kamu temuin di mana-mana nih. Di media sosial ada, di pusat perbelanjaan juga ada, bahkan di playlist radio kesayangan kamu juga. Karena it's so easy to fall in love with this song. Yap, ini dia posisi ke-6, ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 6.

0: Sabtu ini ada Taylor Swift dengan All Polite yang semakin rame dengan rilisan terbaru versi remixnya, kolaborasi Taylor Swift dengan berbagai DJ ternama. Ini juga makin rame setelah aktor Cillian Murphy itu ikutan gabung di music video All Polite. Wih, kayaknya All Polite ini bisa jadi penyembuh gak sih dari kisah lagu selanjutnya nih yang nyesek banget karena terjerat hubungan yang gak sehat. Itu tuh nguras energi banget gak sih? Makanya lagu ini juga emosional banget, ditambah vokalnya Madison Beer dalam karyanya Bad Enough.
1: Number 4.

0: by Harry Styles di posisi ketiga tahun Pro 2, Another Earworm, karena liriknya dan melodinya tuh repetitif banget gak sih? Tapi walaupun repetitif, ini gak bikin bosen, malah yang ada diputerin terus, apalagi buat yang relate sama perjalanan membuka kisah baru. Widih, tapi biasanya nih, kalau udah berani memulai hal baru, pasti juga berani untuk menghadapi resiko yang sangat besar demi mempertahankannya gak sih? Tapi gimana ya, kalau yang kamu pertahanin itu malah bikin kamu harus ada di ujung jurang. Aku bakalan kayak Sienna Spiro gak sih? Dengan lagunya yang ada di posisi runner-up kita, Die on This Hill.
1: Number 2.

ke posisi pertama, let's get some short recap from number 20. Di posisi ke-20 ada BTS dengan Swim. Di posisi ke-19 ada Rye dengan Where's My Husband. Di posisi ke-18 ada Katseye dengan Internet Girl. Di posisi ke-17 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di posisi ke-16 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di posisi ke-15 ada Gorillaz, Kara Jackson, dan Anushka Shankar dengan Orange Country. Di posisi ke-14 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-13 ada Tame Impala featuring Jennie dengan Dracula Remix. Di posisi ke-12 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Di posisi ke-11 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Top 10, di posisi ke-10 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi ke-9 ada Blackpink dengan Go. Ada Somber dengan Homewrecker di posisi ke-8 dan ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stay Side di posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Di posisi ke-4 ada Madison Beer dengan Bad Enough. Di posisi ke-3 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-2 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And finally, yang kita tunggu-tunggu, jagoan kita Sabtu ini nih Tom Pro 2, sebagai lagu yang sering banget di request di Pro 2 Palembang ya. Lagu yang groove-nya tuh dapet banget, plus ada sentuhan soul 70-an gitu. Apalagi vokalnya juga khas banget, kayak lagi ngobrol tapi sambil nyanyi gitu, ya gak sih? As always deh, tiap Bruno Mars comeback, it's always such a bop. Dan ini dia jawara kita hari ini, our number one, Bruno Mars with I Just Might.

0: original Top 20.
1: Wah, ternyata banyak banget ya karya musisi internasional di tahun 2026 ini yang jadi kandidat lagu tetap di playlist kamu. Jangan lupa tuh, atur sepro dua mungkin playlist kamu dengan request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Palembang. Siapa tahu lagu kamu jadi naik-naik ke puncak chart Sabtu depan, ya kan? And yes, teman Pro 2, itu dia 20 lagu teratas di International Top 20 Pro 2 RR Palembang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin dan request. Gak lupa aku ucapin juga terima kasih atas dukungan semua label. Sampai ketemu lagi di chart selanjutnya. Divya pamit, happy weekend and bye!

아무같이 아쉬운 많은 노래가 하늘을 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가 마음에 닿기를

Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, sore ceria kamu ya. Aku sapain lagi sampai nanti di jam 8 malam, teman Pro 2 bareng sama Irina Zali pastinya di sore ceria. Setelah tadi ada International Top Chart ya, nanti di jam 4 kita bakal ada Pro 2 Music Planner, teman Pro 2, yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, buat kamu yang lagi dengar Pro 2, buat kamu yang lagi me time, pokoknya semuanya ya, jangan lupa stay tune only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye bye, sampai ketemu besok.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya,
0: diri sendiri.
1: Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Masih fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh. Iya benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
1: Kebiasaan.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
2: Yang sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke. Bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi
0: okay.
2: Ini.
0: Lagunya
2: udah satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas.
1: Waduh.
2: Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke.
0: Oh,
2: nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu
1: Nike.
2: Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nike Ardila gitu maksudnya.
2: Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
1: Okay. Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah, gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi, gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover, tapi lagu Nike, lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G, gitu. Aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
0: Terus
2: kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama pas.
1: Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan.
2: Enggak, jodoh lagunya.
1: Oh, jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi
2: ada
1: ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang 2 ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Akhirnya longsor tanahnya terus aku ketarik. Pernah main sama anakku dua. Ketarik. Itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah ya. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat itu kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anakku lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah itu ada tali tambang, aku ambil aja, aku narik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita ini, ya jauh banget kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Yang ketiga gak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh. Yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
1: Jadi yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang. Ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa ya memiliki itu, lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari Muhasabah Hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu kita mundur pelahan aja.
0: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
0: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu kenapa.
1: Dalam
2: ya. Gue nangis loh. Tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
2: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa, karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya udah apa udah dalam. Ya udah oke udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Ini satu jam sih.
1: Jadi tiga jam satu sih.
2: Satu hari launchingnya juga tiga-tiganya. Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu, hemat
0: tenaga gitu kan. Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, tiga lagu tiga shift kan, 6x3. Nah ini kan sekarang satu shift jadi tiga lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Itu ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
2: Apa tuh?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas.
0: Belum
2: kali ya. Baru keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada temen lah, temen aku ya. Temen aku temennya dia juga.
2: Kalau dipertemukan karena Allah subhanahu
1: wa ta'ala. Oh, takdir. Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah, jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. kan

0: Oh kan IG-nya harus dipublish kan? Ya
1: terpaksa, semua dipublish straight semua. Kecuali IG, karena disuruh dibuka,
0: nah, dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya ini perlu dirubah, karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu nama kamu.
1: Iya sih.
2: Oh, susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
0: Karena ada underscore itu gak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
2: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
1: Iya sih.
2: Oke, okay, akhirnya gitu. Okay. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
0: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
2: Iya.
0: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
2: ya.
0: Beliau kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
2: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
0: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
2: Okay.
0: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
2: Oke. Visual deh. Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kang Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
1: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong sih.
2: Agak-agak nanggung berarti ya.
0: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya. Oh, nanggung banget kak itu satu.
1: Gak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
2: Iya.
1: Harus pakai feel.
0: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
2: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
0: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
1: Tapi
0: karena
1: bukan enak-enak nanggung-nanggung.
2: Hah? Jangan nanggung.
0: Oh gitu ya?
2: Oke. Jadi
1: penasaran
2: gitu
1: kan?
2: Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
1: Rencananya tadi gitu.
0: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
1: Ayo bikin Mas.
2: Bisa.
1: Versi apa? Nunggu dari Mas.
2: Oke.
0: Atau hipdut ya kan?
1: Boleh.
2: Benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
0: Iya. Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
2: Okay.
0: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
2: Oh,
0: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
2: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
0: Tunggu tanggal mainnya.
2: Oke,
0: supaya nanggung ya kan.
1: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
2: diselesaikan
1: sama Nada Bumi.
2: Betul.
1: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
2: Betul.
1: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
2: Betul.
1: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
2: Punya betul.
1: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga.
2: Fast respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Anggra ini?
0: Udah ngobrol-ngobrol sih.
1: Mau dong.
2: Udah ngobrol-ngobrol nih. Ya?
0: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
2: Talent-talent
0: ya. Ya, by genre kan.
2: Oke. Kalau Kang Anggra ini apa nih genrenya yang cocok lagi? Gitu. Dangdut.
1: Pop
0: galau dia.
2: Oh, galau.
0: Hidupnya galau terus.
2: Aduh.
1: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
2: Iya.
1: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
2: Oh iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
1: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
2: Udah dikasih tahu ya.
1: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
2: Cocok ya berarti
1: kemarin
2: ya.
1: Kemarin siapa game ya Mas?
0: Iya, yang salah satu artis yang ada bumi kan model-model kayak Gema kan?
1: Iya,
0: Gema,
1: iya.
0: Cocok sama
1: keren,
0: dia juga.
1: Keren lagunya.
2: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
0: Iya, siap.
2: Ya mungkin, insya Allah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya ya. Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak, mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita? Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan, dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya. Tempat kopi kan.
1: Iya sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Harus banyak jaga diri ya mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya nih Mas ya.
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Disertasi
0: ini ya. Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya.
0: Amin.
2: 3 lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Cute.
1: Asuransi dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
0: YouTube, ada. YouTube belum ya,
2: Sun, ya YouTube nanti musiknya ya. Ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio.
2: Thank
0: buat
2: you.
0: Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Ceria Weekend.
1: Ceria Weekend.
2: Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Suaranya agak-agak gimana gitu ya rasanya ya. Agak beda gitu ya. Biasanya yang agak tinggi ini agak-agak serak-serak banget.
0: Pro 2 FM

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Podcast 92.6 Pro 2 Radio Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng sama Erina Zali sore hari ini ya. Aduh, malam mingguan. It's a National Girlfriend Day ya. International Girlfriend Day, teman Pro 2. Apakah di antara kamu udah ada yang mendapatkan karangan bunga pagi hari ini dari tadi pagi? Atau malah janjian malam ini mau dinner? Aduh, boleh banget ya. Di-share dong rencana kamu malam minggu ini, teman Pro 2, di 0816 11 06 916 or Instagram kita di @pro2rri Palembang.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeah. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Music Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That's Daughter from Hell ya, dari Gracie Brahms Pro 2. Dan lagu terbaru Gracie Brahms itu bener-bener naik banget, teman Pro 2. Karena terakhir kali aku update ya, Gracie Brahms ini kemarin aja baru memuncaki Billboard 200 ya, lewat lagunya Yes, Daughter from Hell, teman Pro 2. Jadi memang berhasil debut di number 1 ya, Billboard 200 lewat albumnya Daughter from Hell. Dan ini jadi album nomor 1 kedua Gracie Brahms ya di Billboard 200 yang jadi rilisan artis perempuan dengan penjualan pekan pertama terbesar di 2026. Jadi albumnya ini mencatat 246.000 equivalent album unit, teman Pro 2, pada pekan pertama di Amerika Serikat, dan sekitar 1.500 berasal dari penjualan album fisik dan juga digital. Aduh ya, nggak kaleng-kaleng ternyata emang Mbak Gracie Brahms tuh tiap kali dia comeback ya itu benar-benar pecah terus ya, teman Pro 2.

teman-teman Pro2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Masatu untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini dengan terdengarnya azan salat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selamat malam 6 Pro 2 Rari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, malam mingguan ya, mentang-mentang International Girls Girlfriend Days, teman Pro 2. Lanjut, malam ini dinner ya, besok juga jalan ya. Gak apa-apa menghabiskan waktu bareng sama pasangan itu salah satu alat-alat. Salah satu cara ya, biar kita juga bisa jadi senang, ya gak sih teman Pro 2? Karena kalau misalnya lagi bareng sama orang yang kita sayang, itu tuh salah satu hal yang bisa menyenangkan diri kita ya. Apalagi kalau misalnya masih dalam masa butterfly era. Aduh. Ya pasti deg-degan banget ya tiap kali dijemput. Tiap kali kayak dipuji. Kayak iya deh yang baru jadian ya. Dan buat kamu yang masih stay tune teman Pro 2, nanti di jam 7 kita bakal dengar ada indie chart ya. Jadi ada chart 10 lagu indie di Kota Palembang yang paling banyak di request teman Pro 2. Nanti dibikin tanggal lagu 1 sampai 10 ya. Kira-kira apakah ada band indie favorit kamu di Palembang teman Pro 2, atau mungkin kayak kamu yang sering request lagu mereka? Waduh, kalau kayak gitu mah kalian wajib banget stay tune teman Pro 2 sampai nanti di jam 8 ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Indi Palembang mana suaranya? Ini dia, saatnya kamu dengerin 10 lagu indie terfavorit selama 1 pekan di Pro 2 FM Palembang, di Indonesia Pro Indie.

Wah, tenang ya. Ceritanya malam minggu kamu bakal ditemenin sama aku, ada Resti Chandra di Pro2 FM. Yang seperti biasa, tugas aku di malam minggu adalah membagikan info dan juga bocoran tentang gimana kerennya musisi indie dalam chart kita ya. Ada Indonesia Pro Indie, RRI Pro2 FM Palembang. Jadi edisi spesial banget nih buat hari ini sama Pro2. Pas banget tanggal 1 Agustus awal bulan ya. Harusnya semeringa banget, ceria-ceria aja semuanya ya teman Pro2 di tanggal 1 ini. Pas banget juga sama weekend. Dan juga pas banget kita bakal memantau perkembangan lagu indie di Pro2 FM. Kalau gitu gue langsung aja, gak pakai lama loh. Aku bakal segera spill-spill sama kamu. Ada 10 anak tangga di Indonesia Pro Indie. Jadi ceritanya ya, sebelum kita langsung dengerin aja siapakah yang ada di 10 besar pekan ini, aku mau kasih kamu sedikit spill-spill aja dulu ya. Di pekan lalu di posisi ke-10 kan ada Glossy nih dengan Usul ya, Roller Sound dengan View jadi 9, ada Crystal Light dengan Kenangan Terindah di 8, kemudian Buena Vista dengan Akan Tetap Abadi di peringkat 7 pekan lalu. Sementara Outkast Project ya, dengan Marahmu Lebih Berkuasa di posisi ke-6. Pekan lalu di posisi 5 dihuni sama D.O.B. dengan Rayuan Tipu Daya kan. Ada Andian di 4 dengan Palembang Kampung Halamanku. 3 besar pekan lalu ada Zidane dengan Cintaku Dibully. Sementara posisi 2 di pekan lalu adalah Vista dengan Andai Milikmu Lagi. Dan jawara pekan lalu ada Kopral Jono dengan Kapan Nikah. Itu dia teman Pro2 chart kita pekan lalu. Dan

untuk chart indie pekan ini. Kamu penasaran? Kalau gitu langsung aja, here we go. Kita bakal dengarkan ini dia Indonesia Pro ini RRI Pro 2 FM Palembang edisi 1 Agustus 2026 langsung di peringkat 10. Juru kunci kita teman Pro 2 yang tidak ada pergeseran, gak naik, gak turun, kayaknya tetap berada di posisi ke-10 deh. Aku bakal mengajak kamu dengerin ini dia, ada Glossy dengan lagunya Utuh.

Glossy di posisi ke-10 ya. Wow, masih utuh banget gak tuh? Tapi keren ya. Seperti yang udah aku infoin, Glossy ini masih baru terbentuk walaupun memang personilnya ada orang-orang lama gitu kan ya. Dengan suara khas banget juga, emang enak banget ya, soft banget. Lagunya spesial buat kamu ya. Kalau kamu memang tertarik banget untuk dengerin lagu-lagu ini tuh, pengen banget kasih support, boleh banget loh teman Pro 2. Karena di Pro 2 FM ada ajang yang namanya Lapang Indie, di mana kamu bisa banget nih buat request lagu indie favoritnya kamu ya, supaya posisi mereka juga bakal terus keren aja di chart Indonesia Pro Indie. Dari posisi ke-10 aku bakal ajak kamu ke posisi ke-9. Lagi-lagi suara manis cakep itu bakal kita dengerin ya, cewek-cewek lagi nih ya teman Pro 2. Di posisi ke-9 aku ajak kamu dengerin Rolls Sun dengan lagunya View.

anak asuhan Studio 12 punya ya. Iya kan? Rosa dengan View di posisi ke-9 ya teman Pro 2. Enak banget buat didengerin. Tapi memang sih kalau band itu mungkin ada yang suka sama vokalisnya cewek ya. Ada yang suka juga vokalisnya cowok. Nah, kalau kamu lebih kemana teman Pro 2? Suka yang cewek atau suka yang cowok? Beda sih ya. Kadang-kadang kan pembawaannya juga beda banget nih, dengerin cewek yang nyanyi sama cowok yang nyanyi. Tapi kan tergantung lagu

0: banyak sih band yang didominasi sama vokalis-vokalis cewek? Enggak juga banyak, karena rata-rata banyak suara-suara cowok loh ya. Bahkan kita ketemu sama dua orang proyek solo ya, solois lah ya, cowok yang juga ada nih menetap aja di chart kita Indonesia Pro Indie pekan ini. Oke, saya goodbye dulu untuk posisi ke-9 teman Pro 2. Aku mau ajak kamu naik ke posisi ke-8 pekan ini. Nah, ini dia nih ya, sesuai dengan aku bilang, kalau yang namanya chart ya alias tangga lagu, ada yang naik, ada yang turun. Tapi yang satunya kok turun? Kenapa ya kira-kira? Tapi memang teman Pro 2 ya, tembang yang ada di posisi ke-8 ini adalah yang harus turun pekan lalu di peringkat ke-7. Pekan ini ada di 8. Wow, padahal kan dia pengennya tetap abadi. Tapi bukan berarti turun bakal keluar langsung tuh, enggak juga teman Pro 2. Kalau kamu request lagunya, otomatis bisa tetap bertahan aja di chart kita Indonesia Pro Indie. Langsung aja nih di posisi ke-8 pekan ini, aku punya lagunya Bona Vista. Turun dari peringkat 7 pekan lalu ke 8 pekan ini akan tetap abadi.
1: Delapan.

grup dan lain-lain. Itu keren banget nih. Mereka tuh punya karya-karya luar biasa aja. Sambil juga aku mau ngajak kamu ya teman Pro 2, kalau ternyata kamu punya karya, langsung aja kamu kirim ke Pro 2 FM Palembang ya, biar lagu kamu bisa diputerin ya, bisa kamu dengerin dari Pro 2. Dan juga siapa tahu bisa masuk di chart kita Indonesia Pro Indie. Oke lah kalau gitu aku mau ajak kamu langsung aja mengintip posisi ketujuh. Kayaknya sih ini lebih ketukar posisi ya. Kalau pekan lalu dia di 8, sekarang dia naik ke 7 nih teman Pro 2. Tuh keren aja sama Bonavista ya. Oke, langsung aja kita bakal dengerin peringkat ketujuh pekan ini. Ada Crystal Light.

02, tadi udah dari posisi ke-7 kan? Sekarang aku mau ngajak kamu ke peringkat 6 dulu. Wow, tapi ternyata peringkat 6 ini juga harus turun. Ya ampun, turun beneran nih. Padahal kan udah dirayu-rayu sama mereka. Judulnya si rayuan ya. Oke, dari peringkat 5 pekan lalu, rayuan tipu daya DOB harus turun sebanyak 1 anak tangga, teman Pro 2. Saat ini di posisi ke-6 ya. Berarti turun sebanyak 1 peringkat dari posisi 5 pekan lalu ke peringkat 6 pekan ini. Langsung aja kita bakal dengerin ini.

udah masuk 5 besar ya. Wow, kalau ngomong seputaran 5 besar artinya jreng-jreng, udah makin deket aja nih kita ke Jawara. Enggak sih, baru setengah jalan sih sebenarnya ya. Enggak juga bentar lagi banget, baru setengah jalan ya.

perubahan gak sih dengan posisi sebelumnya? Eits, kalau tadi di OB terjadi perubahan, berarti sebenarnya lima besar kita itu juga akan ada perubahan, guys. Ya kan? Di OB dari 6 ya, dari 5 pekan lalu ke 6 pekan ini. Nah, otomatis akan ada satu lagu yang naik dong. Bener gak sih? Ternyata yang naik ada deh di peringkat ke 6 pekan lalu. Wow.

tarik suara, aku bilang tuh gak salah. Karena emang kayaknya talentanya dia ada di nyanyi banget loh. Suaranya tuh khas banget. Jadi gak banyak ya musisi lokal kita yang aku rasa punya suara kayak dia. Wow, segitu mengapresiasi ya. Karena memang khasnya luar biasa teman Pro 2. Dari dulu ya, dari kemunculan dia awal banget nih, sekitar tahun 2008-an gitu kan ya, sampai dengan akhirnya dibikin project solo, sudah rajin cover-cover gitu ya sekarang ya, dan sudah rajin banget posting di sosial medianya. Kayaknya suaranya tetap aja gak berubah. Memang dari dulu udah keren banget ya, serak-serak yang wow banget nih ya. Punya ciri khas tersendiri dong ya kalau aku bilang. Ini dia di posisi kelima teman Pro 2, ditempatin sama Orkes Project dengan lagunya Marahmu Lebih Berkuasa. Naik ya sebanyak satu anak tangga dari 6 pekan lalu ke posisi 5 pekan ini.

keempat pekan ini gak naik dan gak turun ya. Tapi memang apresiasi banget karena kakak kita yang satu ini, teman pro 2, dia tuh udah lama banget ya menggeluti dunia musik indie. Udah lama banget. Dulu sih dia bukan vokalis, ya kan? Kalau gak salah gitar ya. Aku kenal dia pertama kali banget sebagai seorang gitaris. Itu udah lama banget ya, teman pro 2. Di tahun 2002 aku mengenalnya sebagai seorang gitaris. Bayang gak sih? 2002. Ini 2026 dia udah bermusik ya. Ternyata memang pengalaman musiknya udah sebelum 2002 sebenarnya gitu. Pas banget 2002 aku ketemu dia. Dia adalah seorang gitaris dan juga pencipta lagu. Sampai dengan sekarang memang ya naluri bermusiknya luar biasa banget. Dan berawal

lo gitu loh ya. Wow. Tapi kan emang gak, kalau aku bilang sih nih kayaknya perdana deh musisi Palembang ya, yang mengusung genrenya ya gitu deh, pop dut lah katanya ya. Tapi enak banget loh ya, ada nuansa bahasa daerahnya. Pernah ngebawain lagu dengan nuansa Jawa, kemudian juga bahasa Palembang. Emang concern banget untuk melestarikan seni dan budaya di Indonesia deh kayaknya ya. Tapi tetap dong pengen punya karya berbahasa Indonesia, yes. Setelah sebelumnya tetap aja di

Okay. Emang seneng banget loh, karena musisi-musisi kita ini sekarang tuh bukan cuma misalnya general tentang cinta aja, enggak juga sih. Kadang-kadang tema kayak, ya banyak ya, kayak tadi tema tentang Palembang, pernah juga tema tentang keluarga, ada juga yang nomor 2 ya, yang dibahas sih kayaknya topiknya lebih ke general aja. Saking memang kita lihat kerennya, ya namanya juga kreativitasnya anak-anak muda Palembang ya kan, dalam menciptakan lagu, itu keren banget ya. Pernah nih, salah satu band Palembang itu punya lagu yang mengangkat tema keluarga. Terus terang aja, sebagai yang sudah berkeluarga ya, ngerasa kayaknya di lagu kayaknya cocok banget ya, relate banget nih dengan tema keluarga. Tapi yang ada di chart kita bukan lagunya yang punya tajuk keluarga, tapi ada lagunya punya tajuk Cintaku Dibully. Nah, tahu gak sih kamu siapa? Tahu dong ya. Di posisi ketiga alias Big Three kita teman Pro 2, ada Zidane dengan Cintaku Dibully.

Memang luar biasa banget nih, gak habis-habis lah kalau mau kasih apresiasi buat Zidane ini ya. Karena memang mereka nih rajin berkarya. Kalau aku bilang termasuk yang produktif loh ya. Dari tahun 2015 cuman karya gak putus-putus gitu sih. Terus mereka nih uniknya adalah bikin karya, mengupayakan untuk tetap bisa bikin video klip juga gitu loh. Jadi kayak punya jejak digital juga guys, bukan cuma sekedar punya lagu terus diputerin lewat, tapi nggak juga nih. Kalau bisa, sebisa mungkin mereka tuh bakal mengupayakan untuk menghadirkan video klip tersendiri ya. Jadi kayak ya bisa ditonton juga sekalian. Wah unik kan? Dengan konsep yang udah mereka pikir-pikir sendiri antar mereka juga ya, dikelola sendiri, tapi emang hasilnya luar biasa banget. Zidane termasuk salah satu band indie Palembang yang produktif banget gitu dong ya. Harus banget dong kasih apresiasi buat mereka-mereka ini teman pro dua ya. Sama nih ya, terus terang aja di posisi kedua juga band yang aku acungi jempol. Karena memang udah lama banget di belantika permusikan indie Palembang gitu ya. Aku mengenal mereka udah lama banget teman pro dua. Dan termasuk yang produktif plus gak berhenti berkarya. Punya beberapa klip juga sih. Bahkan mereka ini belakangan aktif banget buat meremake lagu mereka. Remake, jadi kayak lagu mereka yang dari tahun 2010-an ya, di remake sama mereka dengan versi yang lebih fresh lagi, yang lebih kekinian banget, cocok banget di era kita sekarang ya. Bahkan dibikin video klipnya juga. Wow, jadi selalu ada terobosan dan hal-hal positif ya dari mereka ini. Dipuji mulu, kira-kira siapa ya di posisi kedua? Teman pro 2 langsung aja di posisi kedua pekan ini. Kita punya Love Vista dengan Andai Milikmu Lagi ya. Tetap aja nih ya teman pro 2, dari posisi 2 pekan lalu ke 2 pekan ini.

gitu loh. Memang luar biasa banget sih, keren-keren aja ya. Semoga kedepannya ada musisi, ada band gitu ya, atau mungkin solos ya, pokoknya dari Palembang lah, yang bisa kembali berbicara di tingkat nasional. Amin, mudah-mudahan aja ya. Makanya Prodi FM terus mengapresiasi para musisi indie untuk terus berkarya yang positif pastinya. Dan jangan lupa sekali lagi, masukin lagu kamu ya, karya kamu ke RRI Pro 2 dong. Oke, 10 sampai 2 udah kamu dengerin teman Pro 2. Udah tahu nih jangan-jangan juaranya ya. Yang udah memantau pekan lalu pasti udah tahu, oh juaranya gak turun. Iya dong, nama besar mereka ini dengan karya mereka yang selalu keren, selalu bikin happy dan selalu bikin nyengir, itu bikin mereka bertahan. Tapi nanti dulu, sebelum aku spill siapa juara pekan ini, aku mau ajak kamu untuk flashback dulu dari posisi ke-10 sampai dengan posisi ke-2 pekan ini teman Pro 2 ya. Langsung di posisi ke-10 kita punya Glossy dengan Utuh. Di peringkat 9 pekan ini ada Rolling Stone dengan lagunya View. Bon Elvista turun ya, dari posisi 7 pekan lalu ke 8 pekan ini dengan lagu mereka Akan Tetap Abadi. Di posisi ke-7 pekan ini ditempatin sama Crystal Like ya, dengan lagunya mereka Kenangan Terindah. Posisi ke-6 teman berdua ada D.O.B. dengan Rayuan Tipu Daya. 5 besar pekan ini ditempatin sama Okas dengan lagunya Marahmu Lebih Berkuasa ya, Okas Project. Di posisi ke-4 pekan ini ada Andian dengan Palembang Kampung Halamanku. Di 3 kita ketemu sama lagunya Zidan dengan Cintaku Dibuli. Posisi ke-2 pekan lalu, pekan ini juga dong ya, sama nih kayaknya gak naik dan turun, kita punya Love Vista dengan Andai Milikmu Lagi. Dan sang jawara pekan ini, yeay, jreng-jreng, congratulations, juara bertahan ya. Emang yang selalu menghiasi event-event di Palembang, jadi band pembuka gitu kan ya. Jadi band yang sering banget diajak buat manggung keluar-luar daerah yang ada di Sumsel, yang benar-benar membanggakan kalau aku bilang ya. Jawara kita pekan ini dan sama dengan pekan lalu, congratulations Kopral Jono dengan lagunya Kapan Nikah.

congratulations and celebration. Aku mau bikin indie juga. Gimana teman pro 2, suara aku bagus gak sih untuk jadi seorang soloist? Kayaknya gak usah ya. Kayaknya lebih bagus kalau gue asal nyanyi gitu lah maksudnya. Oke lah, selamat ya yang masuk untuk jawara kita pekan ini. Lagi-lagi Kopro jodoh dengan Kapan Nikah di posisi jawara untuk Indonesia Pro Indie RRI Pro 2 FM edisi 1 Agustus 2026. Wow, keren-keren kan? Gimana teman Bro 2, udah kamu dengerin ya 10 anak tangga kita pekan ini? Dan emang TOP BGT semuanya tuh cakep banget ya. Makanya gak ada ruginya kalau kamu terus memberikan support, dukungan terbaik kamu untuk para musisi ini. Dengan cara bisa banget kamu request lagu ini favoritnya kamu di Pro 2 FM setiap malam minggu ya. Jam 8 sampai jam 9 tuh ada tuh di Lapak Indie namanya. Sementara buat kamu yang pengen tahu perkembangan lagu ini terpopuler banget di Pro 2 FM, bisa kamu dengerin setiap Sabtu pasti ya jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Akhirnya tugasnya seorang Resti Chandra harus tuntas. Udah mau balik dulu, udah mau malam mingguan juga. Emang kamu aja mau malam mingguan? Siapa tau aku mau ngejob. Aku mau reguleran di kafe. Kafe di rumah sendiri maksudnya. Oke, terima kasih sama Bro 2. Dan jangan lupa untuk selalu dukung banget ya karya cipta anak-anak musisi lokal di Indonesia Pro Indie. Langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, aku Resti Chandra pamit. Ketemu lagi untuk chart

0: Terima kasih. Kamu sudah mendengarkan perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Dih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
2: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
1: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
2: Asik, makan di mana kita Pak?
1: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang. Teman terbaik kamu.
4: Oh boy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Pukul 20-24 ada Selvia nemenin kamu malam hari ini. Hari pertama di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan jangan pada galau ya. Masih di awal bulan, akhir pekan teman Pro 2. Dan nemenin kamu sampai di akhir waktu nanti. Kamu bisa banget speak lagu favorit kamu di sini. Mau curcol juga boleh banget teman Pro 2, daripada aku yeping sendirian. Jadi silakan aja ke WhatsApp Pro 2 di 0816 11 06. Boleh juga drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, unduh dong dari smartphone kamu, di Play Store juga di App Store ada banget. Langsung aja drop komennya di sana. Banyak yang seru ya di Palembang hari ini. Gimana yang weekendnya memutuskan keluar rumah tapi kayak yang gini, nyesel, mendingan di rumah aja. Ya udah, ntar boleh curhat ya. Dan malam hari ini teman Pro 2 juga yang mungkin baru aja pada balik dari aktivitasnya seharian ini, ditemenin dulu deh sama ada Elijah Wood.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: Palembang, teman terbaik kamu. Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia, teman Pro 2. Basis dari Pas Band yaitu Trisno, yang bernama lengkap Bambang Sutrisno ya, atau Trisno, ini meninggal dunia pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh drummer Pas Band, Sandia Darusman, melalui akun Instagram pribadinya, teman Pro 2. Dan Trisno adalah sosok yang bisa dibilang gak bisa dipisahkan ya dari sejarah musik Indonesia, karena bersama dengan Pas Band, Trisno ini turut melahirkan lagu-lagu yang jadi penanda zaman, bisa dibilang kayak lagu Kita Jengah, Permata Yang Hilang, kemudian Aku, Malam Hari Tetaplah Malam. Uniknya di luar dunia musik, si Trisno ini juga dikenal sebagai guru bahasa Jerman, teman Pro 2. Dan hingga kini ucapan duka juga mengalir dari berbagai musisi lintas generasi, dan rencananya jenazah akan dimakamkan di Bandung pada Minggu 2 Agustus 2026. Karena Pas Band juga sendiri dikenal dengan musisi asal kota Bandung ya, teman Pro 2. Satu lagi nih, basis terbaik Indonesia, teman Pro 2. Dan ini adalah sebuah karya dari Pas Band yang dirilis tahun 2020 sesungguhnya.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

kamu di Perwiduara dari Palembang, tempat terbaik kamu mau ada kuburan cinta memang gila. Ini adalah single terbaru dari kuburan. Jadi mereka ngerilis lagu ini di bulan Juli kemarin. Sebenarnya kalau ngomongin kuburan band, mereka juga termasuk salah satu band yang trik banget ya di Indonesia, yang pada awal kemunculannya tuh emang lain daripada yang lain. Wajah itu kayak ini, kayak personilnya, aduh lupa, Slipknot ya. Jadi wajah mereka tuh emang bener-bener disamarkan dengan make up. Dan mungkin kalaupun kuburan band itu setiap personilnya mungkin kamu tahu aja dia ketika lagi manggung, mungkin pas turun panggung atau mau di mall atau ketemu di mana, kamu nggak bakalan ngeh mungkin ya tahun berdua tanpa make up. Nah, sebenarnya ada juga musisi yang mereka tuh pengen totally berkarya, orang tuh nikmatin karyanya tanpa ada apa ya, euforia sebagai seorang selebritas. Jadi ketika mereka mungkin lagi membaur di tengah masyarakat gitu ya, walaupun ada fansnya, ya udah abai aja gitu karena enggak tahu oh ini dia loh ternyata. Gitu kan Tuan Pro 2. Salah satunya itu itulah yang akhirnya juga membuat salah satu personilnya Blur. Dia tuh bikin yang namanya Gorillaz ya. Wah, itu tuh hype banget tuh di awal-awal eranya tuh Tuan Pro 2. Karena mereka termasuk salah satu, aduh apa ya istilahnya ya, band yang pakai karakter animasi ya. Mereka pakai karakter animasi tuh awal-awalnya Tuan Pro 2. Dan ternyata alasan yang melatar belakangi ya, kenapa sih pakai animasi 2D lagi ya pada waktu itu ya. Frontman-nya Blur yaitu Damon Albarn, dia tuh prihatin gitu loh, prihatin karena gini, kenapa sih orang tuh kalau dengerin lagu terus kepoin personilnya, terus kayak dipuja-puja gitu ya, citra seorang selebritas, apalagi kayak misalnya vokalis, gitaris, wah wah wah gitu, dibandingkan dengan fokus sama musiknya gitu. Kok lebih fokus sama kehidupan penyanyinya, kehidupan musisinya. Nah makanya bareng sama ilustrator namanya Jamie Hewlett, akhirnya si Damon ini dia nyiptain lah Gorillaz tahun 1998. Yeay, belum lahir ya, Gen Z belum lahir ya, baru lahir. Dan ini adalah sebuah proyek yang berbeda ya dari band konvensional Tuan Pro 2 pada waktu itu. Jadi mereka hadir dengan karakter animasi ya, dengan nama-namanya juga keren-keren loh. Murdoch, kemudian ada 2D, ya ada Noodle, ada Russell, dan Gorillaz sendiri juga ternyata sukses. Mereka tuh mengalihkan fokus dari kayak sosok personil band ke karya itu sendiri. Karena berhasil banget karya-karya dari Gorillaz itu pecah sih Tuan Pro 2. Sempet aku pernah baca di salah satu tabloid apa majalah gitu ya, review dari musikalitasnya Gorillaz gitu Tuan Pro 2. Dan si Damon juga ngungkapin keinginannya dia untuk bisa berkarya tanpa harus terjebak dalam budaya selebritas, dia bilang ya. Dan inilah dia yang akhirnya menjadi salah satu proyek musik yang paling inovatif, yang berpengaruh juga dalam sejarah musik modern. Dan Gorillaz masih ada sampai sekarang. Terbukti kemarin 2020 mereka baru aja ngerilis album dengan banyak banget kolaborator di dalamnya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

90,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu. Biar mantan tahu, teman Pro 2. Udah, gak usah peduliin sama yang namanya mantan ya. Kalau udah jadi mantan ya udah mantan aja, teman Pro 2. Tapi kadang suka mungkin ada yang penasaran, pengen kepoin gitu ya media sosialnya. Awas, jangan sampai ketahuan nama yang sekarang. Itu namanya cari masalah baru. Ngomongin masalah, kadang mungkin sebenarnya kita pengen menyelesaikan sesuatu masalah gitu ya. Tapi yang ada malah menyelesaikan satu masalah dengan mendatangkan masalah baru. Nah, itu tuh yang terjadi sama penyanyi David, teman Pro 2. Ini sangat disayangkan banget ya. Padahal ini terjadi ketika karir dia tuh lagi melesat-melesatnya sih. Bahkan dia tuh terakhir sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dia tuh lagi menggelar tour, padahal lagi menggelar tour. Terus juga dia sempat jadi apa sih, kayak brand ambassador gitu sama sebuah produk ya, beberapa produk malah yang terus juga kolaborasi sama beberapa musisi. Dan yang terbaru, nama David ini jadi sorotan setelah muncul sebuah klaim mengenai sebuah lagu unreleased. Judulnya adalah Trapped in Tesla. Jadi ini adalah lagu yang katanya direkam sebelum kasus yang menjeratnya mencuat, kini ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Nah, jadi perhatian publik itu tertuju sama lagu yang judulnya Trapped in a Tesla ini karena punya kemiripan sama detail ya yang banyak dibahas dalam kasusnya David, karena ditemukannya jasad korban di dalam sebuah mobil Tesla. Nah, kesamaan ini kemudian memicu berbagai spekulasi, bahkan juga teori di kalangan netizen atau warganet. Nah, walaupun demikian ya, sampai saat ini juga belum ada konfirmasi resmi dari David ataupun juga pihak terkait mengenai keaslian lagu tersebut. Bener gak sih ini lagunya David? Bener gak sih ini lagu unreleased? Karena bisa aja mungkin, ya gak tahu ya, zaman sekarang mungkin ada yang pakai AI dibikin tuh suaranya si David, atau mungkin juga beneran itu ternyata adalah lagunya dia yang unreleased gitu, teman Pro 2. Berbagai informasi yang beredar juga masih perlu disikapi dengan hati-hati di sini ya. Jadi gak yang langsung jalan ditelan mentah-mentah, wah David lu udah bikin lagu ini loh. Nah, padahal kan belum, nanti biar aja di pengadilan yang membuktikan. Mungkin kalau memang ini ternyata dimasukkan sebagai bukti gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan karena terlalu banyak yang berspekulasi di media sosial, dan bahkan ada jaksa penuntut itu juga banyak yang menuntut bahwa mereka bilang untuk si David itu dia harus didatangkan dan harus hadir dalam setiap sidang seperti itu ya. Dan salah satu media aku pernah baca di mancanegara, kalau nggak salah dari Variety ya, dia tuh sempat menulis ini juga tentang kasusnya si David, yang katanya sih dia tuh kenapa sampai menjadi tersangka karena dia tuh punya masalah sama si korban. Nah, menurut dia mungkin ya dengan menyelesaikan masalah dengan si korban ini, ternyata apa yang dilakukan itu malah menimbulkan masalah baru gitu, karena dia takut itu akan mengganggu atau menghancurkan karirnya dia. Tapi ternyata langkah yang dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dia malah menimbulkan masalah baru yang akhirnya membuat karirnya benar-benar hancur, teman Pro 2, di saat karirnya lagi di atas-atasnya. Wow.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Malam hari kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Ada gak di antara teman Pro 2 yang sampai malam minggu kesekian, purnama kesekian ya? Itu belum pernah sama sekali ngerasain vibes-nya ini Car Free Night di seputaran Kolonel Atmo, teman Pro 2. Gimana? Gak penasaran, hayo. Atau emang belum punya waktu atau bingung gitu. Kayak aku gak bisa deh kalau perginya sendirian, karena masih nyari kawan ya. Di dalam keramaian aku masih. Nah, siapa tuh yang walaupun rame-rame juga masih tetap merasa sendirian. Jadi mau pergi sendiri atau pergi rame-rame juga tetap ya, rasanya itu masih kayak sepi aja gitu teman Pro 2. Ini juga satu destinasi yang cukup ramai ya setiap malam minggu. Ini kalau setiap malam minggu kalau aku pantau dari CCTV tuh pasti ngeliat barongsai terus. Nah, ini rutin deh barongsainya di Car Free Night teman Pro 2. Tuh, ramai banget. Ya ampun. Kamu yang suka keramaian atau hitung-hitung juga olahraga malam ya? Jalan kan, kapan lagi jalan? Biasanya tuh pergi ke warung depan langsung naik motor gitu. Jadi kok pas Car Free Night kayak gini lumayan lah ya. Khusus buat mereka yang gak bisa bangun pagi. Kenapa? Karena kalau pagi ada Car Free Day. Nah, berhubung ada yang gak bisa bangun pagi, gak bisa olahraga pagi, ya udah dikasih olahraga malamnya sama Car Free Night. Jalan dari ujung ke ujung ya. Jadi bukan cuma olahraga kaki, tapi olahraga mulut. Karena ngunyah, karena banyak jajanan juga kan di sana teman Pro 2.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dear, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Gimana dengan hari kamu di akhir pekan ini, teman Pro 2? Semoga banyak yang bahagia, semoga gak banyak yang ada galau. Karena kalau ngelihat weekend bertepatan dengan awal bulan, yang tadi juga sempat lihat postingan banyak pusat perbelanjaan yang sampai tempat parkirnya itu penuh banget ya, teman Pro 2. Wah, wah, wah. Apakah karena pengaruh film Spider-Man kali ya yang lagi tayang? Mungkin. Mungkin. Jadi gini, ada yang katanya mendingan nontonnya nanti kalau vibes-nya udah hilang deh. Tapi takut juga gitu, enggak mau buka media sosial karena kena spoiler. Asli sih. Tadi aja sempat lihat ada beberapa postingan-postingan yang ngasih lihat gimana kayak apa ya? Ya, si Peter Parker bareng sama si Nate ya. Terus Peter Parker sama si MG. Nah, tuh dikasih lihat semua tuh. Jadi emang bahaya sih kalau misalnya ada satu film yang lagi hype banget ya, apalagi kayak film-film dari Marvel kayak waktu yang tahun 2019 waktu Avengers Endgame tuh. Itu juga tuh tahun berdua sampai yang kayak aduh jangan buka media sosial dulu, jangan buka media sosial dulu ya. Dan ini juga termasuk sih salah satunya yang mungkin besok baru mau nonton. Beneran, jauhi Instagram Reels, jauhin TikTok ya, jauhin pokoknya media sosial yang rawan banget bakal muncul yang namanya spoiler. Gak tahu kenapa ya, orang yang kayak misalnya mereka pada nge-spill gitu ya potongan-potongan film pas mereka lagi nonton di bioskop misalnya kayak gitu, itu supaya apa? Coba, jangan ya. Kasihan buat yang belum nonton gitu. Tapi ada juga sih yang kayak penasaran, cerita dulu gitu. Katanya biar aku gak ngengong ya kalau pas nonton. Tapi tahu gak ada satu tradisi yang khas banget. Tradisi banget gak tuh. Setiap kalau kita nonton film Marvel ya, wajib hukumnya nunggu sampai credit scene-nya ya. Tapi ada yang bilang kayak gini, khusus untuk Spider-Man Brand New Day, kamu gak sampai credit scene-nya juga gak apa-apa. Tapi ada yang bilang, sebenarnya itu kode sih ya, ada kode gitu di setiap credit scene. Walaupun credit scene di Brand New Day ini nih kayak butuh banget pemahaman yang luar biasa. Tapi ada yang bilang, di skip juga gak apa-apa sih untuk credit scene-nya ya. Jadi tunggu deh, orang-orang selesai keluar dulu, turun ya sambil kamu ngumpulin sampah-sampah kamu mungkin misalnya. Kan kebetulan tuh lampunya udah pada nyala. Tunggu sampai kelar ya, kira-kira seperti apa sih credit scene-nya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Seribu kali dari G. Indrawari. Dijamin seribu kali Gen Z kalau ditanyain pilih alkohol atau kopi, jelas lebih milih kopi dong. Generasi Z ini ternyata emang lebih peduli sama kesehatan loh, keseimbangan hidup, citra diri. Dan kalau ngomongin konsumsi alkohol yang selama ini mungkin identik dengan hiburan malam, itu udah mulai ditinggalkan teman Pro 2, luar biasa. Dan digantikan sama apa? Sama budaya nongkrong di kedai kopi yang dianggap tuh lebih aman, lebih kekinian, ya gak sih? Jadi kalau ditawarin seribu kali kayaknya lebih milih, aduh mending kopi deh. Dan industri minuman beralkohol juga lagi menghadapi tekanan serius ya, sering dengan berubahnya pola konsumsi generasi muda saat ini. Jadi tren konsumsi minuman keras itu mengalami penurunan yang signifikan, dipicu oleh pergeseran gaya hidup oleh generasi muda, khususnya Gen Z, yang sekarang tuh lebih memilih untuk minum minuman non-alkohol ya. Minuman yang berbasis kopi kayak kopi susu gula aren, americano, itu jadi salah satu simbol perubahan selera sih teman Pro 2. Belum lagi yang suka sama matcha ya. Jadi selain mudah buat dijangkau, terus juga terjangkau secara harga. Karena sekarang kayak 10 ribu juga udah bisa dapat kopi, 8 ribu, 9 ribu udah bisa dapat americano juga teman Pro 2. Dan belum lagi kalau misalnya kamu beli yang kemasan saset ya, terus yang emang gak ada ampasnya, tinggal ditambah air sama es batu, jadi deh buat jadi booster semangat kamu seharian. Inilah kenapa selain terjangkau, minuman ini juga dinilai kayak aduh relevan banget ya sama gaya hidup yang cepat, praktis, kemudian aktivitas yang produktif. That's why sekarang Gen Z mah yang bisa dibilang yang kopi-kopi aja gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Malam minggu yang kamu ditemenin sama Free Love, teman pro 2. Ini gak bakal ngerasa free kalau kamu gak bisa lagi mempertahankan sebuah hubungan ya. Harus ditentukan sama sebuah pilihan, sebuah keputusan yang emang kayaknya kerasa berat banget ya, teman pro 2. Tapi mau gimana lagi kalau udah gak bisa dipertahanin? Ada yang lagi relate gak sih? Lagi ngerasain hal yang sama? Mungkin karena harus menempuh jalan hidupnya masing-masing, beda prinsip, beda kota, beda apa lagi. Nah, beda isi saldo. Kalau itu mah bisa dicari sama-sama ya. Tapi kalau hubungannya emang udah gak bisa dipertahankan, kamu coba deh dengerin lagu dari Paul Aro dari single terbarunya Biar Kita Jadi Kenangan. Jadi kalau dikulik-kulik nih, lagu ini tuh ceritanya tentang dua orang yang memilih berpisah secara baik-baik, bukan karena cinta mereka tuh udah gak ada, tapi karena kalau misalnya mereka memaksakan bersama, itu tuh justru malah hanya akan saling menyakiti gitu ya. Jadi gak bisa dipaksakan lah buat menyatu, teman pro 2. Dan lagu ini ternyata dibuat oleh Paul Aro hanya sekitar 2 jam aja loh. Wow, ya. Ketika kamu merasakan puncak emosi saat akhirnya bisa belajar merelakan, ada di dalam lagu ini, teman pro 2. Dan Biar Kita Jadi Kenangan, single terbaru dari Paul Aro yang bukan cuma enak buat didengerin aja, tapi juga terasa dekat banget deh sama kisah kamu yang mungkin pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Pro 2 RRI Palembang.

teman terbaik kamu. Kita udah di pukul 22:35 teman Pro 2. Weekend yang menyenangkan kalau kamu memang benar-benar menikmati setiap waktu yang kamu habiskan hari ini teman Pro 2 ya. Entah dengan siapa ataupun di mana dan bagaimana kamu melewatinya. Selama kamu menikmati. Selama kamu merasa nyaman dan kemudian bisa melepas stres ya gak sih? Berasa waktu itu gak berlalu cepet. Karena seperti yang kemarin aku sempet spill juga ya, kenapa kalau weekend itu kayak berasanya cepet banget? Karena biasanya kita masih melakukan rutinitas yang gitu-gitu aja. Mau lagi misalnya ya, rebahan lagi. Tapi kalau diisi sama aktivitas yang berbeda setiap pekannya, ya setiap akhir pekan, pasti bakalan kerasanya tuh berkesan banget gitu. Jadi gak akan terasa kayak, wih cepet banget waktu berlalu. Emang sisi psikologisnya kayak gitu sih teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya pas lagi kangen banget sama seseorang. Aduh, kayak lama banget ya. Misalnya kamu LDR-an, ketemunya bisa pas weekend doang. Udah weekendnya berlangsungnya cepet banget. Nanti pas weekdays, aduh lama banget. Ya iyalah, orang kamu harus melewati kurang lebih 5 hari. Tapi kalau kamu pernah merindukan seseorang dan bingung harus menghubungi atau tidak, atau mungkin kamu sudah berusaha melupakan seseorang, tapi justru masih merasa rindu. Jangan nyanyi. Nah, kalau kamu pernah ngerasain hal seperti itu, lagu dari Lady Antebellum ini cocok banget. Need You Now. Ini mewakili apa yang lagi kamu rasain, teman Pro 2. Rilisnya udah cukup lama sih, tahun 2009. Jadi ini adalah single utama dari album Need You Now miliknya Lady A. Ini jadi salah satu lagu country pop yang paling populer di dunia loh, karena dia tuh dapat 4 penghargaan Grammy tahun 2011, termasuk Song of the Year dan juga Record of the Year. Dan kesuksesan dari lagu ini ternyata bukan tanpa alasan, sebab Need You Now itu masih disukai sama banyak orang. Nyeritain tentang apa sih? Ceritanya tentang sebuah perasaan, tentang perasaan yang sederhana tapi relate lah di kehidupan banyak orang. Rasa rindu kepada seseorang yang sulit buat diungkapkan ya. Dan lagu ini cukup emosional ya, karena si pemeran utama dalam lagu ini tuh sadar kalau menghubungi orang yang dia rindukan itu mungkin bukan sebuah keputusan yang tepat teman Pro 2, karena justru itu malah bisa ngebuka luka lama by Coklat. Dan ini bahkan bikin

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

0: nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Eh deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

WFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Inspira Kombu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai, apa kabar teman-teman berdua yang insyaallah Allah muliakan. Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat pembahasan tentang wahai diriku, kembalilah. Teman-teman perdua yang insya Allah muliakan, seperti biasa, sebelum saya memulai, saya ingin memberikan nasihat. Unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman perdua, kita masih dihadirkan Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk nikmat lahir batin pada hari ini, pada pagi hari ini. Teman-teman berdua yang insya Allah memuliakan, pasti pernah di antara kita ada di satu titik di mana kita sudah tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa. Apalagi pas lagi leha-lehanya sama hidup. Tolong diingat bahwa pada titik ini, dia, Allah Subhanahu wa taala ingin kita langsung terkoneksi dengannya. It's okay untuk mencari celah ketidaksempurnaan untuk melihat kembali kesempurnaan yang kita miliki. Seorang bijak berkata, jangan takut untuk memulai, melangkah lagi. Saat ini, kamu tidak memulai dari goresan atau luka dari ceritamu, tapi kamu mulai lagi dengan pengalaman barumu. Yang kemarin cukup, mulai lagi dari perjalanan yang baru untuk pengalaman baru. Tolong jangan diam ya, bicaralah at the least dengan dirimu sendiri. Selain belajar menjadi pendengar, belajar juga untuk menerima bahwa kamu juga perlu didengarkan teman-teman. Teman-teman perdua yang insya Allah mulikan, hidup cukup-cukup ya. Hidup cukup itu cukup. Saya ulang sekali lagi. Hidup cukup itu cukup. Untuk terus mengingatkan apa itu makna hidup, dan terus mengingatkan apa itu makna cukup, atau bahasa keren versi Islamiah adalah syukur. Jika ada sesuatu yang salah dalam prosesmu mengejar sesuatu, ayo, it's not meant to be. Saya percaya kok, pasti di antara kita ada aja di mana kehidupan belum atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan atau usaha yang kita lakukan. Ya teman-teman, karena ada kekuatan di luar yang mengarahkan jalannya kejadian, tidak semua hal dapat dikendalikan dengan kekuatan manusia. Ada kekuatan alam atau takdir yang mempengaruhi jalan peristiwa. Teman-teman berdua, kenapa bahagia cepat sirna dan sedih lama tinggalnya? Ya, analoginya begini, bayangkan kembang api yang ada di langit untuk meledakkan cahayanya sesaat. Ketika kembang api itu hilang, langit akan kembali gelap. Ia hanya sesaat saja dan terkait dengan momen-momen tertentu. Sedangkan kesedihan bisa dibandingkan dengan hujan. Analoginya seperti hujan, teman-teman, yang turun di musim penghujan. Hujan yang datang tidak serta-merta berhenti dalam sekejap, tapi terkadang tetap turun dalam durasi yang lebih lama. Ini bisa menimbulkan perasaan kedinginan, basah, dan kesedihan. Namun, hujan tersebut juga menyirami tanaman dan memberi kehidupan pada alam sekitar. Teman-teman perdua, kebahagiaan hanya mewakili emosi saat dan berlangsung pada momen tertentu. Sedangkan kesedihan yang lebih tahan lama dan bisa memberikan pengalaman yang lebih dalam dan bermanfaat. Sebagaimana kesedihan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan, dan introspeksi diri sesaat. Teman-teman berdua, to the list. Ya. Satu, terkadang kamu tidak akan pernah tahu nilai suatu momen sampai hal tersebut menjadi suatu memori atau kenangan. Percayalah, lebih dengan tindakan dibandingkan dengan kata-kata. Trust action more the words. Tujuan hidup adalah untuk menjalaninya, merasakan pengalaman sepenuhnya, menjangkau dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut akan pengalaman yang lebih baru dan penuh tantangan. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Dan terakhir, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman perdua, pada akhirnya teman-teman, yang kita sesali adalah kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Suatu hubungan yang terlalu takut untuk dijalani dan menunggu keputusan yang terlalu lama untuk kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran barakallahu lakum. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hama.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tema Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Tema Pro 2, Wamen ESDM Yuliur meninjau implementasi B50 di SPBU Sipirok sekaligus memastikan pasokan BBM tetap lancar. Pemerintah melakukan pemantauan langsung untuk mengetahui penerapan B50 dan respon masyarakat sebagai pengguna kendaraan. Dua pengemudi, Nainggolan dan juga Herwin Siregar, mengaku tidak mengalami kendala berarti pada mesin kendaraan setelah menggunakan B50. Informasi selanjutnya, Tempang Pro 2, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mempercepat pembangunan 2.660.000 hunian tetap pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Staf ahli bidang pertahanan keterpaduan pembangunan dan tata ruang Kementerian PKP mengatakan bahwa pemerintah menambah anggaran pembangunan hunian tetap. Informasi terakhir, Tema Pro 2, anggota Oh My Girl, Mimi bersiap menjalani debut solo melalui single perdana bulan ini. Agensinya mengumumkan penyanyi tersebut tengah menyiapkan perilisan solo yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus mendatang. Single tersebut menjadi karya solo pertamanya sejak memulai debut bersama Oh My Girl pada tahun 2015 lalu. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: 91.6 FM Produa Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat pagi. Gimana pagi hari ini teman Produa? Semoga semangat semua ya untuk memulai hari ini. Dan seperti biasa, weekend hari kamu bakalan ditemenin sama Naura di Spada. Selamat pagi teman Produa, sampai jam 10 nanti tuh teman Produa. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, bisa banget langsung aja request di 0816-110916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa langsung aja komen di live chatnya. Nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu di pagi hari ini teman Pro 2. So teman Pro 2, siap untuk memulai pada pagi hari ini? Siap dong pastinya. So untuk bikin hari kamu makin semangat lagi, langsung aja aku puterin lagu selanjutnya. This is Rollblade dari Nona.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ea dari dia ya, teman Pro 2. Nah, kayak judul lagunya, kadang hidup tuh juga gak usah terlalu dibikin ribet ya gak sih teman Pro 2. Gak usah kebanyakan dengerin omongan orang lain. Mendingan nih pagi ini kita juga seru-seruan bareng ya, sambil nambah wawasan di sepeda pastinya. Karena hari ini aku pengen ngobrol tentang bahasa teman Pro 2 ya. Sesuatu yang deket banget sama keseharian kita, tapi ini tanpa kita sadarin mulai jarang dipakai, yaitu bahasa Palembang. Nah teman Pro 2, emang di tengah perkembangan zaman sekarang tuh makin banyak banget anak muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa daerahnya sendiri nih. Padahal bahasa daerah itu juga adalah bagian dari identitas yang emang perlu banget dijaga biar gak hilang ditelan waktu. Nah, ada salah satu upaya juga yang sekarang nih lagi dilakukan lewat dunia pendidikan teman Pro 2, di mana SD Negeri 23 Palembang saat ini sudah menerapkan muatan lokal bahasa Palembang selama kurang lebih 3 tahun. Wow, jadi mata pelajaran ini diberikan kepada siswa kelas 3 hingga kelas 6 agar mereka semakin mengenal bahasa daerah sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Palembang nih. Tapi menariknya teman Pro 2, ini ada lucu-lucunya juga nih. Ternyata bahasa Palembang yang dipelajarin di sekolah itu menggunakan ragam bahasa yang lebih halus dan juga baku. Bahkan ada beberapa kosakata yang udah jarang banget dipakai dalam percakapan sehari-hari, sehingga guru dan siswa itu kadang-kadang juga harus nyari-nyari di internet dulu untuk tahu artinya apa sebenarnya gitu teman Pro 2. Emang ternyata masih harus belajar juga kita semua teman Pro 2 ya. Dan emang tapi program ini tuh diharapkan supaya generasi muda tuh bukan cuma bisa berbahasa Palembang aja, tetapi juga ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah tuh. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Jadi pastinya nih mungkin bahasa Palembang yang kita pakai sehari-hari itu juga jadi bahasa Palembang yang kalau orang bilang tuh masih kasar gitu teman Pro 2, bahasa Palembang pasar gitu. Nah, jadi yang dipelajarin di sekolah-sekolah itu bahasa Palembang halusnya. Jadi mungkin banyak banget kosakata yang belum kita tahu, dan ini emang jadi salah satu program yang keren banget ya teman Pro 2. Nah, tapi aku jadi penasaran nih, kalau di rumah atau waktu kumpul sama teman-teman kamu, kamu masih sering pakai bahasa Palembang atau enggak teman Pro 2? Atau kamu sekarang malahan hobinya campur-campur bahasa Inggris sama Indonesia? Boleh kamu bagiin gimana pendapat kamu tentang program ini juga teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Semalam itu baru aja ada event yang seru banget teman Pro 2, yaitu event kolaborasi bareng kementerian dari budaya Kota Palembang juga teman Pro 2, di mana semalam tuh baru aja dilantik ya putra-putri Sriwijaya 2026. Dan di malam grand final tersebut, gelar putra Sriwijaya 2026 itu diraih oleh Feli Dava dari Palembang 4, sedangkan gelar Putri Sriwijaya 2026 diraih oleh Geisha Bilbina dari perwakilan Kabupaten Ogan Kombring Ulu atau Oku. Wow, keren banget teman Pro 2. Congratulations ya untuk Feli dan juga Geisha teman Pro 2. Nah, tapi nih selain serunya malam semalam ya teman Pro 2 ya, mulai dari penampilan mereka, looks-looksnya juga ya cakep-cakep gitu teman Pro 2. Nih, ada salah satu pesan-pesan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra juga, yang mengatakan bahwa putra-putri Sriwijaya 2026 itu harus menjadi wajah daerah dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya, pariwisata dan ekonomi Sumatera Selatan kepada masyarakat nasional hingga internasional tuh. Nah, Edward juga menilai nih kalau Sumatera Selatan itu emang punya banyak banget kekayaan budaya yang beragam, mulai dari adat istiadat, seni, kuliner hingga destinasi wisata yang perlu banget diperkenalkan kepada masyarakat luas. Karena itu, putra-putri Sriwijaya ini diharapkan mampu menjadi jembatan dalam memperkuat identitas daerah sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata. Tuh, keren banget omong Pro 2 ya. Selain itu juga dia menilai bahwa ada beberapa karakter yang memang harus dimiliki oleh para duta wisata tersebut, ya ini berintegritas, memahami budaya dan pariwisata daerah, memiliki kawasan global, berjiwa kepemimpinan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi daerah, terutama Pro 2. Setuju banget ya. Emang pastinya, tapi ya kalau putra-putri Sriwijaya 2026 ini pastinya tuh punya karakter-karakter yang disebutkan sama Edward Chandra tadi teman Pro 2 ya. Kalau enggak dong enggak mungkin menang. Pastinya kan teman Pro 2. Jadi semoga nih untuk Feli dan juga Geisha bisa mewakili Sumatera Selatan ya sebagai putra-putri tadi, dan semoga juga ke depan apa yang dijalankan bisa berjalan lancar juga tuh teman Pro 2. Pastinya semoga doa-doa dari Bapak Edward Chandra juga nih bisa sampai ke mereka, dan semoga mereka memang bisa menjadi perwakilan untuk mempromosikan budaya, pariwisata dan ekonomi Sumatera Selatan ke depannya.

0: narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.